0: Selamat pagi bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora, sampai pukul 10 pagi nanti. Ada Pak Yohanes Budiono yang update di tol Jakarta Tangerang, macet parah arah ke Jakarta di kilometer 14. Ada juga di sini kembali Pasito di Jalan Raya Pasar Minggu dari underpass arah Simpang Volvo Kalibata padat merayap, untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar dan cuacanya cerah. Dan setelah ini akan ada Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Bagaimana situasi lalu lintas di Jakarta pagi ini, Kompol Heri?
1: Baik, selamat pagi rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada hari ini, untuk pagi hari ini Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, dan langsung pantauan dari RTMC di Teras Pola Metro Jaya. Saat ini kita memantau ada 3 kecelakaan di ruas tol, yaitu yang pertama di KM8.600, ruas tol Tangerang yang menuju ke arah Tomang, di mana pengangkatan untuk kecelakaan tunggal truk yang terperosok ke ROW masih dilakukan agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraannya. Untuk kendaraan truk tersebut berada di lajur 1 saat ini sedang upaya-upaya untuk penyelamatan dan penderekan ke atas. Mohon berhati-hati. Sementara untuk memasuki tol dalam kota, saat ini di KM3.400 telah dibuka kontraflow menjelang kilometer 0. Di sana pun sudah ada petugas PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya dengan dibantu satuan kewilayahan, ada AKP Darmo dan jajarannya untuk pengaturan lalu lintas menuju ke arah Selipi. Sementara di sekitar kawasan lainnya, yaitu di Cengkareng, KM31.600 arah Penjaringan, ini juga ada penanganan kecelakaan 2 kendaraan, di antara kendaraan sedan dan minibus di lajur 1. Masih dalam penanganan, mohon berhati-hati bagi Anda yang melintas di lajur 1 menuju ke arah Penjaringan. Sementara yang terakhir adalah kecelakaan di sekitar kilometer 42.700 dari arah Cikampek, arah Jakarta, ini sekitaran Kerawang Barat. Ini melibatkan 2 kendaraan truk kontainer di lajur kedua, sehingga mengakibatkan antrian cukup panjang, kurang lebih 1 km ke belakang. Sudah ditangani oleh PCR dari Korlantas Mabes Polri dengan dibantu Jasa Marga. Memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow. Tampak petugas PJR dari Jaya 1 di Telatas Polda Metro Jaya telah memasang kerucut lalu lintas dari KM1.3 sekitaran Halim, nanti keluar di 8.100 menuju ke arteri yang menuju arah Semanggi Bawah. Cukup padat, namun padat mengalir karena pertemuan dan volume kendaraan dari arah arteri menuju arah Semanggi. Sementara arah bandara, kami sarankan gunakan lajur ketiga dan empat bagi sahabat Sonora yang akan menuju ke arah bandara. Sedangkan untuk penyangga Jakarta, yaitu di sekitar Tangerang, Jalan Juanda maupun Jalan Supratman terpantau padat. Ini juga karena volume kendaraan, aktivitas berat kantor, dan ada-ada yang akan berangkat sekolah. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Untuk Depok dilaporkan Margonda menuju ke arah Pasar Minggu ramai lancar, namun padat di sekitar Pasar Minggu Kalibata, di mana pertigaan Kalibata saat ini cukup padat, namun padat mengalir, dan banyaknya pekerjaan proyek PAM Jaya maupun kalian PLN agar diwaspadai. Dan prediksi unjuk rasa untuk nanti siang di kantor KPK RI pada pukul 13.00 dan juga di sekitar Monas Barat Daya pada pukul 11.00. Salam sehat, salam presisi, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya untuk informasi lalu lintasnya.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
0: Kini akan kita simak lalu lintas di Jalan Raya Pasar Minggu bersama rekan Riko Marbun. Silakan Riko.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Dari Jalan Raya Pasar Minggu, Anda yang datang dari Tanjung Barat menuju ke arah Kalibata, Di beberapa titik pagi ini sudah tampak tersendat, khususnya mendekati putaran depan gedung Kemendagri di Pasar Minggu. Di lajur sebelah kanan cukup banyak kendaraan yang akan berputar arah, jadi hati-hati tetap jaga kecepatan kendaraan Anda. Untuk kondisi mendekati ke arah Simpang Taman Makam Pahlawan Kalibata akan mulai padat nanti mendekati ke arah Pomat Kalibata Tengah. Lajur sebelah kiri kami mendapati masih ada proyek infrastruktur, belum selesai, belum kelar, dan mengakibatkan penyempitan badan jalan. Khususnya Anda menuju ke arah perempatan Kalibata. Untuk kondisi sebaliknya relatif ramai lancar, hanya tersendat di lajur sebelah kanan. Anda akan belok menuju Pomat Kalibata Tengah. Cuaca cerah pagi ini di seputar Jalan Raya Pasar Minggu, persis mendekati Kalibata. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
2: Tetap setia bersama kami.

0: Sudah ngopi belum pagi ini, sahabat Sora? Kak Rara sudah ngopi? Oh, Kak Rara tim teh. Saya tim air putih aja. Kalau karena kepedesan. Kalau Anda tim mana? Kalau Pak Indra, tim informasi lalu lintas aja. Di Jalan Joglo Raya, bagaimana situasi lalu lintasnya, Pak Indra?
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami teruskan informasi lalu lintas. Pagi hari ini kami memantau di ruas Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpainda terpantau padat. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Srengseng terpantau lebih padat imbas dari peningkatan volume kendaraan dan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur dan kecepatan dapat dipacu dengan kecepatan 0 sampai dengan 10 km per jam. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah berawan. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra, akan dilanjut dengan Pak Gun informasi lalu lintas, yang silakan Pak Gun.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Sony dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan kurang lebih 1 km dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah. Gun melaporkan di sekitar pintu tol Halim. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
0: Terima kasih banyak Pak Gun atas informasi lalu lintasnya. Yang ingin melaporkan juga silakan ke 0812 122 9200.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas kami sampaikan untuk tol dalam kota dari Cawang kilometer 0 sampai Tebet kilometer 2 padat. Kemudian padat kembali keluar Kuningan kilometer 5 dan sampai keluar Semanggi kilometer 7 plus 800 arah sebaliknya lancar. Tol Jakarta Tangerang Tomang hingga Bitung lancar arah sebaliknya Karang Tengah kilometer 12 sampai Kembangan kilometer 8 padat imbas dari penanganan kecelakaan kendaraan truk yang terperosot di parit. Berikut tol Jor W2U dan tol Jor W2S serta tol Jor E2 arah lancar. Tol Jagorawi arah ke Ciawi lancar, namun untuk arah sebaliknya arah Jakarta padat di Cibubur sampai Cipayung. Penyebabnya adalah penanganan kecelakaan kendaraan wingbox dan truk di lajur 1 km 7. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 sampai Tambun kilometer 19 padat, kemudian padat juga di Cikarang Barat kilometer 31 sampai Cikarang Pusat kilometer 38 arah Cikampek. Disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri, jadi harap gunakan lajur kanan. Untuk arah sebaliknya Halim kilometer 1 sampai Cawang kilometer 0 padat. Terakhir tol MBZ dan tol Purbalenyi dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kami lanjutkan untuk informasi Transjakarta koridor 13 rute 13B dan rute L13E mengalami keterlambatan kedatangan bis dikarenakan adanya pekerjaan galian saluran air sehingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas di sekitaran Petukangan. Jalan Raya Pasar Minggu dari underpass arah simpang Volvo Kalibata kami sampaikan kembali padat merayap, arah sebaliknya terpantau ramai lancar dan cuacanya cerah.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: datanglah para pencari rupiah menuju kantor masing-masing. Semoga pagi ini berkah, pagi ini mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Amin ya robbal alamin. Sembari ditemani juga sama Sony Wicaksono nih di Sonora Pagi, yang lagi bahas soal kendaraan listrik. Kemarin kata Rara nih, tadi kata Rara yang ada di sebelah saya habis ke pameran mobil ya.
1: Iya, betul.
0: Habis ke Gias ya, lihat banyak udah kendaraan listrik di sana ya.
1: Banyak.
0: Geser mic cuma buat bilang banyak doang, karena memang kendaraan listrik sudah semakin signifikan lebih pertumbuhannya, sobat-sobat. Lagi ramai lah ya.
1: Lebih ramai justru dari booth-booth yang bukan mobil listrik.
0: Oh, baiklah. Dan kalau kita lihat pertumbuhan kendaraan listrik memang signifikan nih, Rara nih. Karena pada semester pertama aja total penjualan belum total penjualan kendaraan listrik itu 100.000 lebih dari total 436.000 total kendaraan yang terjual. Dan pemerintah juga mau melakukan insentif nih untuk kendaraan listriknya. Jumlahnya ada 500.000 tuh, ada motor dan mobil e-cycle dijual 500.000. Memang belum ditentukan seperti apa skemanya, tapi yang jelas akan ada pembebasan 100% PPNBM, PPN, juga insentif 40% untuk mobil listrik tertentu. Kita akan lihat nih kalau ada insentif kendaraan listrik, kalau Rara sendiri bakalan berminat nggak untuk beralih kalau ada insentif?
1: Nggak ada insentif juga minat banget dari dulu.
0: Oh, nggak ada insentif juga udah minat, cuman belum ketemu aja uangnya tuh ya. Mm-hmm. Kalau di sini di WhatsApp ada siapakah di sini, ada Kak VC. Kalau Kak VC ini tidak berminat sepertinya ya untuk membeli EV. Soalnya kalau nanti yang lain beli EV, takutnya makin banyak jadinya gak bebas gage lagi, katanya gitu. Ada juga Pak, saya sepertinya masih tidak berminat untuk beralih ya untuk ke kendaraan listrik. Ada juga Mas Roy Murianto. Kalau saya dengarnya kendaraan politik, bukan kendaraan listrik. Hashtag sarkas. Ada juga Pak Haryanto Jaya. Mobil listrik, kompor listrik, bagaimana kalau listriknya padam? Nah, itu yang dikhawatirkan, kalau listriknya padam, bagaimana cara untuk mencharge-nya? Satu lagi deh, ada di sini Kak Handi. Sepertinya ya kelihatannya dalam situasi seperti ini, kebijakan manajemen keuangan, khususnya pengeluaran pribadi untuk transportasi harus benar-benar dipikirkan, terlepas dari ada insentif atau tidak ya. Yang mau juga ikut untuk berpendapat topik pagi ini, boleh silakan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: dengarkan Sonora Network. Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
1: Riko Marbun akan melaporkan kali ini lalu lintas di Patal, Kuningan, Jakarta Selatan. Silakan Riko Marbun.
2: Baik, terima kasih. Kami lanjutkan untuk pantauan lalu lintas dari Simpang Taman Makam Pahlawan Kalibata menuju Tugu Pancoran. Di ruas Jalan Raya Pasar Minggu masih tampak padat. Kami belok menuju ke arah Duren 3, Duren 3 Raya dari arah Tempean Kalibata menuju ke arah Mampang. Ini umumnya bergerak ramai lancar dua arahnya. Sementara kondisi di Mampang Perempatan Raya dari Duren 3 Mampang ada menuju ke arah Perempatan Kuningan Jakarta Selatan. Di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas masih tampak padat. Tidak ada penyebab khusus, hanya kepadatan volume lalu lintas saja. Sebaliknya relatif bergerak cukup lancar. Cuaca cerah di seputar Perempatan Kuningan Jakarta Selatan. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kita kembali ke studio.
0: Setelah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrove Pedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jambari Caniago menegaskan penyebar hoax terkait isu demonstrasi akan ditindak tegas apabila terbukti melanggar hukum. Jambari menegaskan pemerintah tidak akan terus-menerus hanya memberikan peringatan kepada penyebar hoax. Menurutnya, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu ketertiban masyarakat. Jambari pun memastikan video-video yang beredar beberapa hari terakhir di media sosial dengan menampilkan aksi unjuk rasa merupakan hoax. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan puncak fenomena El Nino diperkirakan berlangsung pada akhir September atau pekan pertama hingga kedua Oktober. Peluang melakukan modifikasi cuaca juga tidak mudah karena potensi terbentuknya awan diperkirakan minim selama periode El Nino. Namun demikian, Pramono telah menyetujui pelaksanaan modifikasi cuaca secara berkala setiap kali kondisi awan memungkinkan.
0: Demikian Sonora Update.

0: Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai pukul 10 nanti. Kita tadi udah bahas kalau mobil listrik pertumbuhannya signifikan ya kan. Tapi ternyata, tunggu dulu, kita bedah dari data tim jurnalisme Data Harian Kompas nih. Ternyata mereka ini menemukan penyusutan atau depresiasi harga mobil listrik bekas. Ini ternyata paling tinggi dari jenis mobil non-listrik. Mobil listrik produksi tahun 2025 nih, setelah setahun pemakaian, itu rata-rata harga bekasnya turun 26,6%. Dan penurunan harga mobil bensin itu bekas yang bekasnya rata-rata 14,5%. Jadi 14,5% mobil non-listrik versus 26,6% penurunan untuk mobil listrik yang bekas. Kalau dibedah lebih lanjut lagi, penurunan terkecil ini adalah mobil hibrida bekas, rata-ratanya 14,1%. Jadi ternyata semakin tua usia mobil listrik, depresiasinya juga semakin besar. Rata-rata penurunan itu mencapai 8,4% lah per tahun. Kalau mobil bensin itu tahunannya depresiasinya 4,7%. Sebagai contoh deh ya, kalau harga baru mobil listrik produksi 2024 itu Rp300 juta. Nah kalau dijual 2 tahun kemudian di tahun 2026, maka harga bekasnya turun 26,6% ditambah depresiasi tahunan 8%, akhirnya harga jualnya jadi Rp196,2 juta. Tapi di luar itu semua, pemerintah dalam waktu dekat akan memberlakukan kebijakan insentif buat kendaraan listrik.
1: Kalau intensif bimbel.
0: Kalau udah ada insentif buat kendaraan listrik nih, Anda berminat gak untuk beralih ke kendaraan listrik? Ada Pak Septian. Kalau saya sih udah punya motor listrik, tapi baterai hanya bertahan 3 tahun saja. Udah gitu harus diganti karena bengkak baterainya juga. Oh, bengkak tuh maksudnya maintenance-nya ya, dan baterainya juga mahal. Kemudian ada juga Ibu Ferni, sepertinya masih tidak berminat. Berikutnya juga ada Ibu Oriza, sepertinya juga masih tidak, karena dikhawatirkan listriknya lagi ya, yang oleh beberapa pendengar yang lain juga. Masih ditunggu nih yang mau share-share juga ke 0812 122 9200.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX4 HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan menyimak lalu lintas. Kali ini kita akan terbang ke Yogyakarta. Ada rekan Ade di Jalan Laksda Adi Sucipto. Pagi ini bagaimana lalu lintasnya?
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Solo yang kami pantau sejak dari Simpang Maguwoharjo sampai dengan Simpang Janti terpantau ramai, lancar. Volume kendaraan juga sudah mulai meningkat. Menjelang pertigaan UIN, arus lalu lintas mengalami kepadatan sesaat dikarenakan lampu pengatur lalu lintas yang tidak berfungsi. Kemudian memasuki Jalan Laksda Adi Sucipto menjelang Simpang Gejayan, ini pun juga terjadi kepadatan imbas volume kendaraan yang meningkat sehingga panjang antrian sudah sampai di sekitar Grand Mercure. Sementara untuk arah sebaliknya di Jalan Laksda Adi Sucipto yang bergerak ke arah pertigaan Maguwoharjo tidak ada hambatan, masih terpantau lancar. Cuaca saat ini di Jalan Laksda Adi Sucipto dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke rekan-rekan di Studio Sonora Jakarta.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pak Gun akan melaporkan juga lalu lintasnya pagi ini, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Sony. Kembali saya laporkan info lalu lintas tol dalam kota dimulai dari pintu gerbang tol Halim, Cawang, sampai dengan Tebet padat. Selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas baliknya untuk di ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
2: Terima kasih. Akan lanjut juga bersama Pak Indra Hadi di Jalan Roya Ilir. Silakan Pak Indra.
5: Baik, terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora. Dapat kami teruskan informasi arus lalu lintas. Kami memantau di ruas Jalan Meruya Ilir Raya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan pada umumnya masih terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal mendekati lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2, terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan adanya lampu pengatur lalu lintas menjelang pospol Meruya Selatan. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
6: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

Masih bersama Sonora Pagi, bersama Sony Wicaksono. Saya lagi bertanya ke Anda nih. Kalau kita kan lagi ngobrolin soal insentif ya, yang bakalan diumumkan oleh Presiden Prabowo. Kalau kata Pak Purbaya, Menteri Keuangan, 2-3 minggu lagi lah insentif buat kendaraan listrik ini bakalan diberlakukan. Dan ada juga nanti pembebasan pajak PPNBM, PPN serta insentif 40% nih untuk mobil listrik tertentu. Nah, kalau itu sudah diterapkan si insentifnya, apakah Anda berminat untuk beralih ataukah tidak? Boleh ya kalau mau sampaikan pendapatnya di 0812 1229200. Tapi kalau kita pergi jauh nih ke China ya, yang identik dengan teknologinya, terutama kendaraan listrik. China ini memang tercatat masih jadi pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, laju penjualan kendaraan elektrifikasi atau new energy vehicle di China ini mulai menunjukkan perlambatan di tahun ini. Dan ini kemudian mendorong para produsen otomotif untuk semakin agresif memperluas pasar ekspor lah akhirnya ke negara-negara lainnya. Mungkin termasuk juga Indonesia. Yuk ke 0812 1229200, sahabat Sonora, kalau insentifnya ada nih, apakah Anda berminat untuk beralih? Kita sambil putarkan lagu selanjutnya dari 10 to 5, My World is Full with You.

0: kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang kilometer 0 padat sampai keluar Kuningan kilometer 5, kemudian keluar Semanggi kilometer 7 plus 800 juga padat, untuk arah sebaliknya arah Cawang lancar. Tol Jakarta Tangerang Karang Tengah kilometer 11 sampai Kunciran kilometer 13 padat, arah sebaliknya Kunciran kilometer 15 hingga Karang Tengah kilometer 9 padat, Kembangan kilometer 8 juga padat sampai Kebon Jeruk kilometer 3 plus 400. Tol Jor W2S, Tol Jor W2U dan Tol Jor E masih ramai lancar di kedua arahnya. Tol Jagorawi arah ke Ciawi lancar, untuk arah sebaliknya padat di Cibubur kilometer 15 sampai kilometer 12 imbas dari penanganan kecelakaan di lajur 4 sebelah kanan. Taman Mini kilometer 5 sampai Kali Cipinang kilometer 3 padat, Cililitan kilometer 2 sampai Cawang kilometer 0 juga padat. Beralih ke Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 padat sampai Tambun kilometer 19. Cikarang Barat juga padat kilometer 31 sampai Cikarang Pusat kilometer 38 plus 60 arah Cikampek imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Jadi gunakan lajur kanan ya, untuk arah sebaliknya Halim kilometer 1 padat sampai dengan Cawang kilometer 0. Terakhir tol MBZ dan tol Purbalenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Selain itu juga terjadi kecelakaan di tol Jakarta Tangerang sekitar Karawaci kilometer 21 plus 200 arah Tomang yang melibatkan kendaraan Colt Diesel dan truk di bahu luar sebelah kiri saat ini sedang dalam penanganan petugas. Hati-hati di jalan, Anda bisa sampaikan update lalu lintas terkini di 0812-122-9200.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Miss You Like Crazy, lagu yang dibawakan oleh penyanyi Amerika Serikat Natalie Cole, dirilis sebagai single utama pada tanggal 15 Maret 1989 dari album studio solonya yang ke-11, Good to Be Back. Lagu tersebut memuncaki tangga lagu Billboard Hot Black Singles dan Adult Contemporary pada tahun 1989 serta mencapai nomor 2 di UK Singles Chart.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, terindikasi main judi online, Kementerian Sosial tangguhkan keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan. Informasinya akan disampaikan oleh rekan kami, Riko Marbun. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku prihatin atas lonjakan signifikan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM, program bantuan sosial yang ditangguhkan penyalurannya akibat terindikasi transaksi judi online atau judol. Menteri Sosial mengungkapkan temuan indikasi penggunaan data bansos untuk perjudian daring berpatokan pada data dari Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dalam jumpa pers di kantor Kementerian Sosial Jakarta, Menteri Sosial menyampaikan ada sekitar 1,4 juta lebih KPM penerima bansos sembako atau berkartu sembako yang ditangguhkan karena terindikasi judi online. Gus Ipul menjelaskan temuan pada triwulan kedua 2006 mengalami lonjakan lebih dari 2 kali lipat jika dibanding dengan periode tahun 2025 yang tercatat sebanyak 600 ribu KPM.
3: Ada beberapa sebab lain yang gagal salur karena mungkin pindah tempat, belum bisa buka rekening, dan lain-lain. Sehingga kita tidak bisa salurkan dan ditangguhkan karena teridentifikasi transaksi judi online. Jadi cukup besar juga, ada 1 juta lebih, ya, 1.494.652 keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online berdasarkan data yang kami terima dari PPATK.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menteri Sosial mengatakan selain pada program bantuan sembako penangguhan akibat transaksi judi online juga menyasar pada peserta program PKH atau program Keluarga Harapan yang terindikasi judi online dan jumlahnya mencapai ratusan ribu penerima manfaat. Sementara itu sahabat Sonora, Kementerian Sosial saat ini tengah melakukan penelusuran dan juga pendalaman secara intensif terhadap jutaan data KPM yang terindikasi melanggar aturan bekerjasama dengan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Kementerian Lembaga terkait serta dinas pemerintah daerah. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

Menurutnya masih terdapat sejumlah pos belanja yang dapat dihemat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji pegawai seperti anggaran perjalanan dinas dan honorarium rapat.

0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim terhadap vonis perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook telah bergulir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang perdana diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum dan jaksa penuntut umum terkait permohonan menghadirkan saksi tambahan. Dalam sidang perdana banding ini, hakim mengambil keputusan mengabulkan permintaan Nadiem agar saksi dan ahli dihadirkan lagi. Kesempatan menghadirkan 5 saksi itu menjadi ruang bagi tim pembela untuk membuktikan bahwa perkara pengadaan Chromebook tidak layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
1: Demikian Sonora Update.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
2: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
2: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
2: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
2: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
3: Sonora FM. News, traffic, and music.

Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Pagi ini udah nyampe mana nih sahabat Sonora? Nyampe kantor atau nyampe dispenser baru bangun? Ada yang cium segini baru bangun? Dispenser buat baru minum air kopi, putih, baru bikin kopi, baru bikin teh siang. Ada kalau masuknya siang, ya kan? Tapi pagi ini masih ditemenin sama Sony Wicaksono ya. Lagi bahas soal kendaraan listrik nih, katanya pemerintah nih, terutama Presiden Prabowo, 2-3 minggu lagi bakalan mengumumkan yang namanya insentif untuk kendaraan listrik. Kalau udah ada insentifnya, kira-kira Anda berminat gak untuk beralih ke kendaraan listrik? Ada Pak Margo. Kalau saya sih lebih memilih teknologi hybrid aja ya. I see, ala Jepang. Jadi selain hemat BBM, juga harga jualnya masih relatif stabil. Nah, itu tadi saya sempat bahas juga ya, bagaimana mobil listrik itu ternyata depresiasinya lumayan tajam. Penurunan harganya lumayan tajam dari tahun ke tahun. Ada Pak Bunanto, kalau kami tetap setia mobil bensin. Karena nggak jelas tarif pajak dan listrik di masa depannya. Butuh yang pasti-pasti aja ya Pak Bunanto. Ada juga Pak Santoso Pranata. Kalau saya sih masih bertahan di konvensional sebab belum tahu seberapa besar biaya maintain dan kerusakan motor atau mobil listrik. Kalau yang konvensional sih sudah ketahuan berapa besar biaya servisnya. Saya sih pengen juga ya beralih ke mobil listrik. Duitnya juga insya Allah ada. Cuman masalahnya nggak bisa ngendali.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Secret Rendezvous oleh Karen White.
1: Dirilis di tanggal 14 Mei 1989, lagu ini adalah salah satu single hit dari album Karen White yang memiliki judul yang sama. Lagu ini juga mencapai peringkat 69 di Billboard Hot 100 tahun 1989 di Amerika Serikat.

Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Gimana nih kalau sudah dapat insentif kendaraan listrik nih yang dijanjikan? Ini tuanya udah janji belum ya? Karena kalau kata Pak Purbaya, Menteri Keuangan, dalam waktu 2-3 minggu Prabowo bakal mengumumkan bahwa akan ada insentif bagi 500 ribu kendaraan listrik, mobil dan motor juga. Terus selain insentif tuh ada yang namanya pembebasan 100% PPNBM, PPN. Juga insentif 40% untuk mobil listrik tertentu. Kalau nanti sudah ada insentifnya, kira-kira apakah Anda berminat untuk beralih ke kendaraan listrik? Ada Pak Enrico Hutagawa, tetap tidak tertarik Mas Sony. Mending HEV aja kalau nextnya ada rejeki. Semoga Pak Enrico, saya doakan ada rejeki untuk dapat HEV mobil. Soalnya mobil EV apalagi dari negeri tirai bambu tuh belum terjamin kualitasnya. Menang hanya di fitur saja, tapi kenyamanan, jaminan punah jual belum tentu. Mungkin jangka pendek akan berguna, tapi jangka panjang belum dipastikan, begitu maksudnya Pak Enrico Tagol. Terima kasih ya. Kemudian ada Pak Andrian. Kalau saya sih mobil LCGC aja udah mantap lah, daripada mobil listrik ngecas nunggu lama ribet. Berikutnya juga ada di sini Ibu Retno. Kalau Ibu Retno bilang sama nih, belum akan berminat sepertinya. Yang pasti-pasti ajalah Sony, kalau listrik harus mikirin dulu ngecasnya dan lain sebagainya. Kita masih ada beberapa menit lagi ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang udah nyampe kantor, semangat kerjanya. Kita temani dengan suntikan semangat selanjutnya dari Afgan. Dia.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Oh, sudah hampir pukul 10 pagi. Berarti saatnya saya harus ciao dulu alias pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, sudah berbagi ikut pandangannya tentang topik pagi ini, tentang kendaraan listrik, yang sudah share-share informasi lalu lintas juga. Thank you so much. Setelah ini akan ada Sonora Hits dari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, dan nanti di pukul 12 ada AMKM bersama rekan Yudi Samadi. Kalau gitu, Sony Wicca Solo pamit. Sampai jumpa. Have a nice day.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita menuju ke Palembang. Kali ini ada pantauan lalu lintas yang menuju ke arah Simpang Polda. Seperti apa pantauannya pada pagi menjelang siang hari ini? Silakan rekan Bayu.
3: Ya, baiklah sahabat Sonora, saat ini saya sedang berada di Jalan Angkatan 45 menuju ke arah Simpang Polda. Pada saat ini pantauan kami terpantau ramai lancar, dan begitu juga arah sebaliknya dari arah Simpang Polda menuju ke arah Angkatan 45 pada saat ini juga terpantau ramai lancar. Dan pada saat kami melaporkan, cuaca dalam keadaan cerah dan traffic light berfungsi dengan baik. Dan buat sahabat Sonora yang pada saat ini sedang di perjalanan, kami mengimbau tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan. Baik sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bayu langsung dari Kota Palembang kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora.
5: Salah satu member grup Blackpink, Jennie, menghadirkan karya solo terbarunya berjudul Less Than A Lover. Lagu tersebut mengangkat kisah tentang hubungan tanpa status atau situationship, kondisi di mana seseorang berada di antara posisi teman dan kekasih, tapi belum benar-benar punya kepastian mengenai hubungan yang dijalani. Sejak dirilis pekan lalu, Less Than A Lover langsung mendapat sambutan positif dari penggemar. Dalam 3 hari pertama, music videonya sudah ditonton hampir 10 juta kali di YouTube, sementara lagunya telah didengarkan lebih dari 5 juta kali di platform streaming digital. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Jennie, Less Than A Lover.
4: Fresh Hit Sonora.

0: Putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
3: Pada zaman dahulu di Meksiko, hiduplah seorang penyihir yang menakutkan bernama Cucaracha. Tubuhnya kurus kering dan terlihat menyeramkan seperti kertas kulit tua. Dimanapun ia lewat, bunga-bunga pasti layu, pohon-pohon seketika mati, dan tanah menjadi padang tandus. Benar-benar malapetaka. Suatu pagi, kekeringan telah terjadi di desa tempat tinggal Esteban. Saat bangun tidur, ia tidak sengaja melihat tanaman di kebunnya layu karena dilewati seorang penyihir. Akhirnya, ia bertekad untuk menemui penyihir itu. Dengan membawa bungkusan pakaian yang diikat menggunakan batang kayu di pundaknya, Esteban mencari si penyihir di gurun pasir. Tidak lama kemudian, Esteban melihat Cucaracha bersandar pada sebuah kaktus. Ia pun mendekati penyihir itu dan berdehem untuk menarik perhatiannya.
4: Selamat pagi, namaku.
3: Belum sempat Esteban menyelesaikan kalimatnya, Cucaracha lebih dulu menyihirnya menjadi seekor kalajengking. Esteban sangat marah. Ia lalu merayap ke badan penyihir itu untuk menyengatnya. Bukannya takut, Cucaracha justru tertawa.
5: Ayo terus merayap, binatang kecil. Kulitku ini sama kerasnya dengan kulitmu.
3: Kata Cucaracha di tengah tawanya. Esteban pun mempunyai sebuah ide. Ia masuk ke dalam mulut penyihir itu. Sementara itu, Cucaracha begitu keheranan dengan tindakan Esteban. Sampai-sampai ia tidak sengaja menelan Esteban bulat-bulat. Esteban menuruni terowongan panjang dan menemukan sebuah ruangan berdinding merah. Di ruangan itu, ia melihat satu benda kecil yang kering dan kerdil. Benda itu ditusuk dengan 3 duri kaktus. Dengan capitnya, Esteban lalu menarik duri-duri itu satu persatu. Saat ia menarik duri yang pertama, alangkah terkejutnya Esteban ketika benda itu sedikit demi sedikit membesar hingga membentuk hati. Ketika ia menarik duri yang kedua, hati itu mengembang dan mulai berdenyut. Saat ia menarik duri yang terakhir, sebuah cahaya putih yang sangat terang menyilaukan pandangannya. Saat membuka kedua matanya, Esteban sudah berubah kembali menjadi anak laki-laki. Ia juga kembali ke alam yang indah dengan rerumputan yang menghijau, bunga-bunga bermekaran, dan alam yang asri. Bahkan, penyihir Cucaracha yang ada di depannya sudah berubah menjadi seorang gadis yang cantik.
6: Terima kasih, Esteban. Kamu telah membebaskan aku dari kutukan penyihir.
3: Kata gadis cantik yang ternyata adalah peri.
6: Aku akan melindungimu selamanya.
3: Peri itu terbang ke arah hutan lalu menghilang dari pandangan Esteban. Kemudian, Esteban memilih untuk kembali ke desanya dengan perasaan lega dan gembira.
7: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kami akan menuju Malang. Ada rekan Arbi yang akan menyampaikan lalu lintas di Radio Kalimaya Baskara Malang. Silahkan rekan Arbi.
3: Saat ini berada di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Malang, yang menjadi salah satu akses utama penghubung kawasan pendidikan dan juga pemukiman di Kota Malang. Pantauan daripada pagi hari ini, kondisi lalu lintas di Jalan MT Haryono terpantau ramai namun tetap lancar, baik bagi kendaraan yang datang dari arah Tlogomas, Sumbersari maupun Soekarno-Hatta. Sementara arus kendaraan dari Jalan MT Haryono menuju ke kawasan Soekarno-Hatta juga masih terpantau lancar dengan dominasi kendaraan pribadi di roda 2 dan juga roda 4. Cuaca di kawasan ini di pagi hari ini masih terpantau cerah. Meski demikian, pada jam-jam sibuk, terutama pada pagi dan juga sore hari, ruas jalan MT Haryono menuju kawasan Sumbersari biasanya mengalami kepadatan kendaraan. Hal ini dipengaruhi tingginya aktivitas masyarakat, serta mahasiswa yang berangkat maupun pulang dari kawasan pendidikan. Kawasan ini juga berada sangat dekat dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Malang, di antaranya Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta Politeknik Negeri Malang, sehingga aktivitas kendaraan maupun pejalan kaki di sepanjang jalan ini terbilang cukup tinggi. Bagi masyarakat yang melintas, tersedia pula berbagai fasilitas umum seperti minimarket, rumah makan, ATM, hingga halte Transyatim di kawasan Sumbersari yang dekat dengan area Jalan MT Haryono. Oleh karena itu, para pengendara diimbau untuk tetap menjaga jarak aman dan juga mengurangi kecepatan, terutama saat melintasi kawasan kampus dan penyeberangan pejalan kaki. Demikian Arbi melaporkan dari kawasan Jalan MT Haryono, Kota Malang. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan buka suara soal viralnya unggahan Yusrizal Tri Khairawan yang harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan sebelum meninggal dunia. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menegaskan, setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang kepesertaannya aktif berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis. Ia menjelaskan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban memberikan layanan sesuai standar pelayanan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 mencapai 5,29% secara tahunan atau year on year, mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari Ketua Badan Anggaran Said Abdullah. Menurut Said, capaian tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor musiman seperti libur sekolah, musim penerimaan peserta didik baru, hingga meningkatnya konsumsi listrik selama musim kemarau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masa libur sekolah pada Juli 2026 mendorong pertumbuhan sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman hingga 10,6%.
3: Demikian Sonora Update.
4: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

bersiap untuk memutarkan permintaan lagu-lagu favorit Anda. 0812-122-9200 AMKM, spasi nama, usia, alamat singkat, dan lagu pilihan Anda. Ke 0812-122-9200, Anda juga boleh bergabung di TikTok @radio.sonora_fm92. Selamat siang untuk Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara. Mau diputarkan lagu A Thousand Years dari Christina Perry. Ya, salamnya untuk kru yang bertugas dan juga sahabat-sahabat setia Sonora. Kemudian juga ada sahabat kita yang ada di Jakarta Timur, Pak Joko Priyono, lagunya dari The Weeknd, Save Your Tears. Salamnya juga untuk semua sahabat Sonora dan yang bertugas yang ini.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Kementerian Sosial Republik Indonesia memastikan bantuan sosial atau bansos triwulan 3 dapat tersalur tuntas pada bulan Agustus 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan reporter kami berikut ini. Riko Marbun, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos atau bantuan sosial program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai atau program sembako untuk triwulan ketiga periode Juli hingga September 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam jumpa persnya menyatakan hingga saat ini bansos telah berproses dan sudah lebih dari 7 juta KPM yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta KPM untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Diharapkan pada bulan Agustus ini penyaluran tersebut bisa selesai ataupun bisa rampung.
3: Nah tentu data itu selalu dinamis, ada yang exclusion error, ada inclusion error, ya ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, ya. Kemudian ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada juga yang menikah, dan seterusnya. Sehingga data ini sangat dinamis.
2: Sahabat Sonora, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyampaikan penyaluran bansos berdasarkan pada data yang terus dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Data dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali dan hasilnya diserahkan kepada Kemensos setiap tanggal 10 pada bulan salur. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Kementerian Sosial Republik Indonesia memastikan bansos triwulan 3 dapat tersalur tuntas pada bulan Agustus 2026.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: AMKM kita lanjutkan siang hari ini, sahabat Sonora. Saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah datang nih, banyak berdatangan ya permintaan lagunya, requestnya siang hari ini. Ini ada yang request beberapa sahabat-sahabat via WhatsApp ya, lagu dari Mariah Carey. Ada yang My All, ada yang Endless Love, ada yang apa ini katanya, oh, Emotion juga. Ini kalau saya putarkan ya, semoga bisa mewakili suaranya Mariah Carey. Kali ini akan saya putarkan kolaborasi antar Mariah Carey dan juga Luther Vandross dengan Endless Love. Untuk semua sahabat-sahabat, tadi ada Ibu Nur di Pekalongan, ada Kak Guya, kemudian ada Ibu Kristi juga. Endless Love dari Mariah Carey akan terputar sesaat lagi. Sebelumnya juga ada satu permintaan lagu yang datang dari Romario di Joglo, Jakarta Barat ya. Silakan Rio, mau dengerin lagu apa siang ini?
4: Halo, selamat siang AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari Michael Learns to Rock dengan judulnya You Took My Heart Away. Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini. Juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Stay tune terus di AMKM Siang.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, terus kita akan simak pantauan lalu lintas langsung dari perempatan Jembatan Kapuas 2, Kabupaten Kubu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada siang hari ini, ada rekan Husnul Arif yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan Arif.
3: Baik, sahabat Sonora, terima kasih rekan di Studio Sonora Jakarta. Hingga saat ini, arus lalu lintas di kawasan perempatan Jembatan Kapuas 2 Kuburaya ini terpantau ramai namun masih bergerak lancar dari seluruh arah. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini tampak bergantian melintas terutama dari arah kota menuju Sungai Raya dan sebaliknya juga. Meski belum terjadi kepadatan yang berarti, sahabat Sonora, para pengendara ini diimbau untuk tetap mengurangi kecepatan saat memasuki area perempatan karena cukup banyak kendaraan yang berbelok maupun keluar masuk dari jalan penghubung. Tetap jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, dan utamakan keselamatan selama berkendara. Demikian sahabat Sonora, informasi arus lalu lintas di perempatan Jembatan Kapuas 2, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Cuaca terpantau cerah. Saya Husnul Arif melaporkan, kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
2: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
2: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
2: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
2: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

ini lagu-lagu yang biasanya sering diputarkan dalam wedding reception ya. Selain beberapa tahun belakangan ini sudah muncul tren lagunya Sean Fillon yang Beautiful in White ya. Karena memang menceritakan bagaimana proses pernikahan di depan altar ya. Beautiful in White dari Sean Fillon. Oke, Endless Love juga ini lagu romantis yang mungkin Gen Z gak tahu deh, Gen Z apakah familiar, tapi belakangan juga banyak menjadi selatar dari musik-musik, konten-konten di sosial media, di TikTok misalnya ya. Sudah kita simak siang hari ini, selamat siang untuk Mas Yoga di Kuburaya, Kalimantan Barat. Siang hari ini lagi nonton di TikTok ya. Halo Mas Yoga, katanya cuacanya panas. Seperti tadi juga informasi dari Mas Arief Husnul ya, reporter kita dari Sonora Pontianak. Lagunya dari Bondan Prakoso, Ya Sudahlah ya. Tapi kita belum akan berkesudahan. Kita masih akan terus lanjut menemani sahabat-sahabat Sonora. Kemudian juga saya sudah siapkan satu lagu dari Alan Walker featuring Emma Stenbacken, Not You, special untuk Ibu Tati yang ada di Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Salamnya buat kru dan sahabat Sonora. Selamat istirahat, selamat makan siang.

24 jam musik terbaik. Sonora FM. Terus bersama kami di

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Bingkisan hari bahagia. Ini kan kita langsung ada sahabat-sahabat kita yang berulang tahun. Sebetulnya yang berulang tahun yang kita hubungi hari ini hanya satu orang. Dan ini di ujung telepon di luar sana sudah tersambung dengan saya di studio Sonora Jakarta. Ada Nesya yang hari ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang istimewa dalam hidupnya. Selamat siang, Nesya. Halo, Nesya. Apa kabar? Halo, Nesya.
2: Halo.
1: Iya, Nesya. Ini Nesya ya.
2: Oh, ini.
1: Nesya. Oke. Nanti kita akan coba hubungi kembali Nesya yang katanya hari ini akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang yang akan diberikan ucapan spesial nih dari Nesya. Kepada siapa? Kita masih belum tahu. Sahabat-sahabat semuanya. Oke, Nesya, coba kita akan coba hubungi kembali. Tapi sahabat-sahabat Sonora, ini adalah program spesial dan kita juga mau mengingatkan sahabat-sahabat bisa ikutan program Bingkisan Hari Bahagia. Promo detailnya ada di sosial media kita, di Instagram @sonorafm92. Dan tentu saja sahabat-sahabat juga bisa memanfaatkan nih. Untuk Anda yang berulang tahun, silahkan bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis ya. Ini adalah program yang di-provide, disediakan oleh pemerintah kepada penduduk Indonesia yang berulang tahun setiap tahunnya. Oke, Nesya, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Oke, Nesya di mana, Nesya?
2: Lagi di kantor.
1: Lagi di kantor. Nesya, tinggalnya di mana domisilinya?
2: Di Tangerang aku.
1: Di Tangerang. Jadi hari ini Nesya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk siapa?
2: Untuk ibu aku ulang tahun hari ini, Bunda.
1: Bunda, ibu aku, yeah. Ibunya Nesya ya. Ibunya yeah, lagi di kantor juga atau di mana?
2: Enggak, ibunya lagi di rumah.
1: Oh, siapa tahu satu kantor kan, CEO dan komisarisnya gitu ya. Bukan ya?
2: Oh, bukan.
1: Oke. Kira-kira kita akan coba hubungi ibunda tercinta dari Nesya. Nesya anak pertama okay. Atau anak berapa?
2: Aku anak kedua.
1: Anak kedua. Dari berapa bersaudara?
2: Dari 3 bersaudara, cewek semua.
1: Cewek semua. Ini gak apa-apa ya, kayak sensus ya. Lagi-lagi sensus. Kita coba. Ibunya atas nama siapa?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida. Coba kita hubungi Ibu Ida dulu ya.
2: Oke,
1: sudah tersambung kah? Oke, selamat siang. Apakah terhubung Ibu Ida?
3: Selamat siang, sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya, ibunda dan putri tercinta, betul ya? Ibu kenal dengan Nesya?
3: Kenal.
1: Kenal di mana, ibu?
3: Kesayangannya.
1: Oh, anak kesayangan. Ibu jangan bilang anak kesayangan, anak kedua loh, anak pertama dan
3: anak kedua, semua ketiga, 1, 2, 3 kesayangan semua.
1: Bayang. Bahaya nanti kalau didengar sama anak pertama dan ketiga. Oke. Silakan Nesya, ucapan untuk ibunda tercinta.
2: Iya, selamat ulang tahun buat bundaku tercinta. Semoga bunda panjang umur, sehat selalu, makin sabar sama aku, sama kakak, sama adek. Semoga bunda selalu dilindungi Allah dan makin bahagia selamanya. Amin.
3: Amin ya, bunda.
1: Oke. Respon dari Bu Ida didoakan seperti itu? Apa, Bu?
3: Terima kasih untuk Nesya sayang atas doa-doanya. Semoga apa yang didoakan Allah ijabah. Dan buat Nesya juga selalu disehatkan, selalu dimurahkan rezekinya juga, bahagia selamanya.
1: Oke, amin. Doa-doa baiknya saya aminkan juga dari studio Sonora Jakarta. Tapi saya tadi menggaris bawahi katanya, semoga semakin sabar menghadapi Nesya, kakak dan adik katanya ya.
3: Iya, betul.
1: Apa sih, Bu, yang membuat Ibu harus sabar gitu dengan tingkah laku dari Nesya dan 3 anaknya?
3: Sebenarnya sih nggak ada. Semuanya gak ada, ya? Menurut Bunda, semuanya anak-anak yang
1: manis-manis.
3: Anak-anak yang pintar, anak-anak yang manis, anak-anak yang penurut gitu.
1: Oke.
3: Semuanya berkelakuan baik semuanya pokoknya.
1: Siap.
3: Buat bunda mereka udah yang terbaik gitu.
1: Okay.
3: Selama ini nih.
1: Nesya udah nyiapin hadiah buat ibunda tercinta, buat Ibu Ida?
2: Udah, nanti di rumah.
1: Baiklah kalau begitu ya. Jadi ada surprise mungkin. Kita juga dari Sonora akan memberikan apresiasi untuk Ibu Ida. Ada uang elektronik ya akan kita berikan. Rp250.000 ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu Ida dan keluarga. Terima kasih Bu Ida, selamat ulang
3: tahun. Terima kasih Nesa. Selalu, Sonora Jaya selalu.
1: Amin, amin. Terima kasih Bu Ida dan Nesa.
3: Terima kasih.
1: Ya, selamat beraktivitas kembali ya.
3: Sama-sama.
1: Selamat siang. Itu dia pertemuan di udara antara ibunda dan putri tercinta. Selamat ulang tahun. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan ya, untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi program ini bukan cuma sedang berulang tahun, bukan cuma untuk orang yang ulang tahun, siapapun bisa memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan, dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa nih tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan tentu saja menangani sejak dini akan lebih baik. Jangan sampai dibiarkan semakin parah. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi ayo kita manfaatkan program CKG, cek kesehatan gratis. Mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Saatnya informasi jalan tol. Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.
4: News, traffic and music, Sonora FM. Sonora FM. News, traffic and music.
0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya deh, kita juga mau ingetin sahabat-sahabat yang lagi di jalan, hati-hati, terutama yang ada di ruas tol ya. Kita akan update dulu beberapa informasi-informasi. Informasinya siang hari ini kami teruskan dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Oke, kita mulai dari pantauan di ruas tol dalam kota, Cawang sampai Tebet padat, Kuningan hingga Semanggi juga padat. Dari Simpang Pluit sampai Simpang Pluit juga padat ya di kilometer 19. Sebaliknya Cengkareng kilometer 32 hingga 31 yang ke arah Kapuk padat. Dari Kapuk kilometer 21 sampai Pluit kilometer 19 juga padat. Tol Jakarta Tangerang Karangtengah kilometer 11 sampai Kunciran kilometer 13 padat. Sebaliknya Kunciran kilometer 15 hingga Karangtengah juga padat. Kembangan hingga Kebonjeruk juga terpantau padat. Tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang lancar juga di kedua arahnya. Kemudian Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar dua arah. Tol Jakarta, Cikampek, padat dari Bekasi Barat hingga Tambun, Cikarang Barat sampai Cikarang Pusat. Dan juga arah sebaliknya, Cikampek, Dawon, Cikarang sampai Cawang lancar ya. Tol MBZ pada siang hari ini lancar dua arah. Tol Purbalenyi dari Dawuan pada Larang Paster Cilenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Yes, kita lanjutkan kembali AMKM siang hari ini. Anda meminta kami memutar, sahabat Sonora, ada satu lagu dari Samson, kenangan terindah dari Samson ya. Khusus untuk Emon di Ciledug siang hari ini sudah dimasukkan di playlist ya. Untuk Emon, ditunggu lagunya. Ini Emon nyanyi Iteng bukan ya? Saya teringat jadi sosok karakter di film dengan Kang Kabayan, yang identik dengan Kang Kabayan ya. Kemudian ada Mas Harbut, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Kita akan simak setelah Samsons dengan kenangan terindah.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kembali kita akan simak laporan yang akan disampaikan oleh reporter kami. Kali ini ada Tito Suhandoyo. Presiden Prabowo Subianto hari ini mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ke Istana untuk memaparkan hasil penelitian yang dapat membantu pencapaian program prioritas pemerintah. Ya, selengkapnya kita akan simak laporan dari Istana. Kali ini ada Tito. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan menerima para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang pemaparan berbagai hasil riset yang disiapkan untuk mendukung percepatan program prioritas pemerintah. Menurut Prasetyo Hadi, sejumlah inovasi yang akan dipresentasikan berfokus pada sektor strategi, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga teknologi yang dapat membantu penyelesaian berbagai persoalan di hadapan masyarakat. Pemerintah juga ingin memastikan hasil penelitian tidak hanya berhenti di laboratorium saja, tetapi dapat diterapkan secara nyata untuk memberikan manfaat bagi publik. Di mana beberapa inovasi yang akan dipaparkan diantaranya pengolahan sampah berbasis teknologi, pengembangan perahu berbasis tenaga surya atau solar cell, serta berbagai solusi inovatif lainnya. Melalui pertemuan tersebut, juga pemerintah berharap kolaborasi dengan BRIN semakin memperkuat pemanfaatan riset dan inovasi sebagai landasan dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ke Istana untuk memaparkan hasil penelitian yang dapat membantu pencapaian program prioritas pemerintah.
0: Demikian liputan Sonora.

Backstreet Boys, Shape of My Heart, sahabat Sonora, 52 menit lepas dari pukul 12, yang masih makan siang, dinikmati saja, pelan-pelan saja makan siangnya ya, sambil kita terus temani sahabat-sahabat di AMKM sampai jam 2 siang nanti. Ada teman-teman nih, tetangga kita, bro and sis yang ada di Kompas TV, Menara Kompas Lantai 6, selamat bertugas, selamat bekerja, tetap semangat sahabat-sahabat di sana ya. Terima kasih tadi ada EPH Channel, mau ucap salam juga buat semua kru yang sedang semangat bertugas bekerja di siang yang panas ini. EPH Channel, lagunya Sayap-Sayap Patah dari Dewa 19. Semoga tidak betul-betul patah ya, sayapnya masih bisa terbang begitu. Sudah disiapkan, sudah masuk playlist. Kemudian juga tadi ada San Liandri, Cici terima kasih sudah ikutan juga di siang hari ini. Lagunya dari Glenn Fredly dengan Januari sudah siap diputarkan setelah

Ya, sahabat-sahabat Sonora, Digital Transformation Indonesia atau DTI Conference and Expo 2026 kembali hadir pada tanggal 5 hingga 6 Agustus hari ini di Jakarta International Convention Center, Senayan. Temukan 450 lebih inovasi dan solusi teknologi terkini mulai dari AI, Cloud, Data Center, Cybersecurity, Enterprise Solution, hingga HR Technology, semuanya hadir dalam satu platform terintegrasi. 133 sesi konferensi dengan 300 lebih top speaker. Dapatkan insight langsung dari para pemimpin pemerintahan, pakar industri, dan pelaku teknologi, serta bangun koneksi dengan 13.000 lebih profesional dan pengambil keputusan dari berbagai sektor industri. Registrasinya gratis, segera daftarkan diri Anda. Cek di Instagram at digitaltransformation.com ID ya, @digitaltransformation.id. DTI 2026, Indonesia's leading conference and expo for digital transformation. Sampai jumpa di JCC ya, media partner by Sonora FM 92 Jakarta.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan pada tahun ini pihaknya akan merevitalisasi hampir 200 museum dan cagar budaya di Indonesia. Ia mengatakan bahwa museum-museum di provinsi menjadi salah satu poin yang ia soroti, terutama berkaitan dengan tata pamer. Upaya tersebut perlu dilakukan agar citra museum menjadi kian menarik untuk dikunjungi generasi muda, sehingga menjadi medium yang tepat sebagai sarana edukasi modern, menarik, dan nyaman. Tata pamer yang tepat juga diperlukan agar museum sebagai pusat pelestarian budaya dan sejarah kian optimal. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengungkapkan harapannya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dia mengatakan negara tetap harus dalam koridor kesepakatan nasional untuk melakukan pembangunan. Ma'ruf Amin juga mengatakan jika

Case dengan Any One of Us, Stupid Mistake. Kemudian juga ada Joe Cavalera yang siang hari ini juga mau ucap salam untuk sahabat-sahabat setia Sonora. Lagunya dari Pas Band, Yesterday.

0: Liputan Sonora.
1: Kembali kami ajak Anda untuk menyimak laporan yang akan disampaikan reporter kami. Kali ini laporan dari Riko Marbun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan perbandingan pendidikan di Indonesia dan Singapura tidak bisa dilakukan secara langsung. Ia mengungkapkan skala dan kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia jauh berbeda dengan Singapura. Selengkapnya Riko, silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud Abdul Mukti merespon Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian yang sempat menyebut biaya menyekolahkan anak di Singapura lebih murah dibanding di Jakarta. Disampaikan oleh Mendikbud Abdul Mukti, perbandingan itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena skala dan kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia jauh berbeda dengan Singapura. Ia pun menyoroti perbedaan jumlah sekolah antara Indonesia dengan Singapura. Menurut dia, Indonesia memiliki 400 ribu sekolah dan 53 juta murid. Jumlah tersebut tergolong banyak lantaran hampir setara dengan populasi dari negara Brunei Darussalam.
3: Terkait dengan masalah ini,

0: kami sudah, selain pendataan tadi, kami sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Mendagri untuk mencari solusi yang komprehensif. Karena masalahnya tidak sekedar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di merger kan otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Nah, ini mekanismenya nanti harus kita terus secara komprehensif. Selain juga solusi yang tidak sekedar reaktif, tapi solusi yang nanti ke depan bagaimana kebijakannya.
1: Sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Muti menilai membandingkan biaya maupun pola pendidikan Indonesia dengan Singapura tidak sepenuhnya tepat. Ia pun memastikan persoalan pendidikan di Indonesia terus menerus dilakukan upaya perbaikan dan juga kualitas mutu pendidikan, termasuk upaya untuk perbaikan dari sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik Riko, terima kasih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti menegaskan perbandingan pendidikan di Indonesia dan Singapura tidak bisa dilakukan secara langsung. Ia mengungkapkan skala dan kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia jauh berbeda dengan Singapura.
3: Demikian liputan Sonora. Sonora FM.

Dari Pas Band Sahabat Sonora, satu jam yang kedua sekarang kita masuki di AMKM. Anda meminta kami memutar, masih bersama saya Yudi Samadi. Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat di TikTok, sahabat-sahabat yang juga di siang hari ini mendengarkan melalui FM 92 Jakarta. Dan juga melalui streaming ya di sonora.co.id atau sonora.id. Ada Bu Hetty, Cipto, Sansan Liandri, ada Utu, Nom-Nom, Turus, Widiawati, Helen Prey, Dewi Bin Bin. Tadi juga ada yang dengarkan langsung dari Ho Chi Minh City, Vietnam, katanya luar biasa. Terima kasih ya untuk Anda yang terus setia bersama kita, bersama MKM di Sonora. Ada Pak Chandra tadi juga mau dengerin satu lagu dari Timmy Thomas, lagu yang cukup lawas, Dying Inside sudah disiapkan. Tapi sebelumnya saya akan ketemu dengan Kak Vera dari Piru, Provinsi Maluku, yang siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Tulus ya. Judulnya Perahu Kertas. Ini sebenarnya lagunya Maudy Ayunda ya, kemudian dibawakan ulang oleh Tulus hanya di AMKM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, informasi lalu lintas kali ini kita akan simak langsung dari Yogyakarta, tepatnya di Jalan Hus Cokro Aminoto, Yogyakarta. Ada rekan Ade yang sudah bersiap dengan hasil pantauannya.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Hos Cokroaminoto, baik yang bergerak ke arah Simpang Kyai Mojo maupun sebaliknya dari Jalan Hos Cokroaminoto yang bergerak ke arah Simpang Wirobajan, terpantau dalam keadaan ramai lancar. Sebelumnya kami melintas di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian bergerak memasuki Jalan RM Marta Dinata sampai dengan Simpang Wirobajan. Ini pun tidak ada hambatan, dua arah ramai lancar. Antrian di Simpang Wirobajan dari masing-masing arah tersendat normal. Cuaca di Jalan Hos Cokroaminoto saat ini terpantau cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dan kita kembali ke rekan-rekan di Studio Sonora Jakarta.
2: Baik, terima kasih Ade untuk informasi Anda di ruas tol Jakarta Cikampek. Sahabat Sonora yang melintas di tol Japek, hati-hati Bekasi Barat hingga Tambun. Ya, ini terpantau kepadatan karena volume lalu lintas. Sementara dari Cikarang Barat kilometer 31 hingga Cikarang Pusat kilometer 3860 arah Cikampek juga padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Silakan bisa menggunakan lajur kanan.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, TV Thomas dengan Dying Inside di AMKM siang hari ini. Selamat siang, tadi juga ada sahabat-sahabat yang ada di WhatsApp ya. Via WhatsApp ada Mbak Ferni, lagunya Havana by Camila Cabello. Ferni di Cibubur, salamnya untuk Mas Yudi dan kru Sonora. Terima kasih, ditunggu lagunya. Kemudian juga selamat siang untuk tadi yang via TikTok juga ya. Sudah bergabung ada Ilsra yang sedang bekerja mungkin siang hari ini, Mas Ilsra ya. Lagunya dari Whitney Houston featuring Enrique Iglesias dengan Could I Have This Kiss Forever.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Camila Cabello dengan Havana, sahabat Sonora. Havana itu adalah ibu kotanya Kuba ya, salah satu negara yang masih, konon katanya masih menganut paham komunis ya di Amerika Latin. Havana dari Camila Cabello sudah terputar di AMKM siang hari ini, sahabat Sonora. Kemudian juga tadi selamat siang akan saya putarkan permintaan lagu yang datang dari Utu di Jabar. Jabar tuh luas, tapi ya sudahlah, pokoknya di Jawa Barat katanya ya. Lagunya dari Bee Gees, Tell Me Why. Kemudian juga selamat siang untuk Ibu Lena yang ada di Tangerang. Siang hari ini mau dengerin lagu dari Dido dengan Thank You. Ya, kita akan putarkan lagu-lagunya usai kita update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol siang ini.
1: Informasi jalan tol.
0: Ya, tol dalam kota dari Kuningan sampai Semanggi padat, Simpang Pluit juga padat. Sebaliknya, Tanjung Duren sampai Pejompongan juga terpantau padat. Untuk tol Jakarta-Tangerang, Kembangan arah Bitung padat, ada kendaraan gangguan di bahu luar, kilometer 7 sampai 8. Kemudian Karangtengah kilometer 10 sampai Kunciran kilometer 13 juga padat. Arah sebaliknya, Kebonjeruk kilometer 3 sampai Tomang kilometer 00 juga terpantau padat. Tol Jor W2U Joglo Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar, sebaliknya Ulu Jami sampai Pondok Pinang padat. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah, sementara Tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar dua arah. Untuk Tol Jakarta Cikampek padat dari Cikunir sampai Bekasi Barat, kemudian Bekasi Timur sampai Tambun, Cikarang Barat sampai kilometer 29 juga padat. Kemudian juga untuk arah sebaliknya, Cikampek, Dawon, Cikarang, Cikunir, Cawang lancar. Tol Layang, MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Kerawang lancar dua arah, dan Tol Purbalenyi, Dawon, Padalarang, Paster, Cilenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Liputan Sonora.
4: Ya sahabat Sonora, kita akan simak kembali laporan dari reporter kami. Kali ini ada Tito Suhandoyo menanggapi isu pergantian jabatan Kapolri. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif dari Presiden dan dirinya siap menerima dan menjalankan seluruh keputusan dari Presiden. Selengkapnya Tito, silakan.
5: Ya baik sahabat Sonora, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akhirnya angkat bicara terkait isu pergantian dirinya sebagai pimpinan Korps Bayangkara, termasuk soal kabar yang beredar bahwa surat presiden atau surpres pergantian Kapolri juga telah dikirimkan ke DPR. Jenderal Bintang 4 itu pun menegaskan bahwa pergantian dan pengangkatan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden, di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa sebagai prajurit dirinya siap jika Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menggantikan dirinya dari jabatan Kapolri. Di kesempatan yang sama, Listio Sigit juga membantah bahwa isu pergantian Kapolri mengganggu kinerjanya. Berikut adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
6: Itu kan prerogatif presiden. Jadi ya buat kita prajurit dengan apapun dilaksanakan, kita menunggu saja.
7: Isu tersebut mengganggu kinerjanya?
6: Enggak
7: ya, sama sekali ya.
6: Sangat tidak.
7: Pak tadi.
5: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membantah bahwa pihaknya menerima surat Presiden atas supres terkait pergantian Kapolri. Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mencari informasi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Demikian Tito Sondeo melaporkan kembali ke studio.
3: Demikian Liputan Sonora.

0: Thank you dari Daido. Thank you juga untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami. Wah, ini yang request-request baru masuk di TikTok maupun di WhatsApp sepertinya tidak akan sempat terputar ya, karena ini prioritas yang sudah masuk duluan. Selamat siang untuk Pak Rainer. Di mana nih Pak Rainer? Lagunya All For You dari Janet Jackson. Selamat beristirahat, selamat makan siang buat para sahabat Sonora, buat Bang Yudi dan kru juga bertugas. Selamat bertugas, jangan lupa makan siang. Taman mini mendung berawan. Cakep. Eh, bukan pantun, itu info ya. Taman mininya mendung berawan cuacanya. Baik, terima kasih Pak Rainer Tasno sudah ikutan juga di AMKM siang hari ini. Kemudian setelah Janet Jackson dengan All For You, saya akan putarkan lagu untuk sahabat saya Pak Rustam Borneo dari Kalimantan pastinya ya. Bunga terakhir dari Baby Romeo. I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright.
1: Edit. 4, 3, 2, 1.

Dari Romeo, sahabat Sonora dengan bunga terakhir. Ini bukan lagu terakhir, masih ada satu lagu lagi yang akan jadi persembahan terakhir di AMKM edisi kali ini ya. Di hari Kamis siang 6 Agustus 2026, saya Yudi Samadi mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi di AMKM siang hari ini, yang sudah setia mendengarkan, setia nonton di TikTok juga, setia melalui streaming juga. Dan sesaat lagi akan hadir Pesona Indonesia dengan lagu-lagu Indonesia selama 2 jam penuh akan menghibur aktivitas di siang jelang sore ya, di hari Kamis ini sahabat Sonora. Lagu penutup akan saya penuhi permintaan lagu dari Ari Lasso dengan Hampa untuk Mbak Panca Indah. Ya, selamat siang juga untuk sahabat-sahabat yang mohon maaf tidak semua lagu sempat terputar siang hari ini. Mungkin nanti lain kali bisa kita akomodir ya. Jadi pastikan sahabat-sahabat Sonora terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan adanya peningkatan jumlah penerima manfaat bantuan sosial atau bansos yang terindikasi melakukan judi online pada tahun 2025. Terdapat sekitar 600 ribu keluarga penerima manfaat bansos yang terindikasi judi online. Lalu pada periode triwulan kedua 2026, ada lonjakan menjadi 1.494.652 penerima manfaat. Kemensos telah menangguhkan penyaluran bansos kepada 1.494.652 penerima manfaat yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut atas meningkatnya jumlah penerima bansos yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa sekitar 176 triliun rupiah sepanjang 2025. Nilai tersebut berasal dari belanja wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata dan disebut menyumbang sekitar 55% dari total devisa pariwisata nasional. Koster mengatakan Bali merupakan daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Sepanjang 2025, lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara tercatat datang ke Bali melalui jalur udara.
2: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah isu yang menyebut terjadi perebutan pengelolaan tambang di internal PBNU. Kita simak laporan dari reporter kami berikut ini. Selengkapnya, kita akan simak laporan dari Riko Marbun.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah keras isu yang menyebut terjadi perebutan pengelolaan tambang di internal PBNU menjelang muktamar NU mendatang. Menurutnya kabar tersebut tidak memiliki dasar dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kepada wartawan di Jakarta, Gus Ipul menjelaskan tata kelola usaha pertambangan di lingkungan PBNU sudah memiliki mekanisme yang jelas. Menurutnya seluruh keputusan strategis terkait pengelolaan tambang berada di bawah kewenangan Ketua Umum PBNU sehingga tidak ada ruang bagi perebutan kepentingan di internal organisasi.
3: Sudah jelas tambang itu penanggung jawabnya adalah Ketua Umum, yang menentukan arah tambang ya Ketua Umum. Itu sudah cukup jelas, dan ini sekaligus menjawab isu-isu seolah-olah ada rebutan-rebutan tambang. Jadi yang ngomong menyampaikan ada rebutan tambang itu tidak berdasar, dan itu tentu jauh dari kenyataan, bisa jadi malah fitnah. Jadi tidak ada yang namanya rebutan tambang. Yang kedua, tidak ada nahan-nahan SK. Bahkan kita semua bekerja, SK segera bisa diterima oleh wilayah dan cabang.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai narasi mengenai adanya persaingan memperebutkan konsesi tambang hanya dibangun di atas spekulasi dan tidak sesuai fakta. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya berbagai spekulasi yang mengaitkan pelan tambang dengan dinamika menjelang muktamar NU. Sebagai informasi sahabat Sonora, pemerintah pada 2024 lalu membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh izin usaha pertambangan termasuk organisasi kemasyarakatan keagamaan. PBNU menjadi organisasi keagamaan pertama yang menerima konsesi tersebut. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik.

0: Terima kasih Riko, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah isu yang menyebut terjadi perebutan pengelolaan tambang di internal PBNU.
1: Demikian liputan Sonora. Persona Indonesia.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora Indonesia di Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora tiba di Istana Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satrian mengklaim bahwa dirinya membawa inovasi unggulan BRIN kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya teknologi ANG sebagai alternatif pengganti LPG. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik sahabat Sonora, sekitar 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN hari ini diundang oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara untuk memaparkan berbagai hasil riset yang dinilai berpotensi mendukung program prioritas pemerintah. Di mana Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi kehormatan bagi para peneliti sekaligus kesempatan untuk memperoleh arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemanfaatan hasil riset dalam menjawab berbagai persoalan bangsa. Dalam kesempatan tersebut juga BRIN membawa sekitar 12 klaster inovasi dengan lebih dari 150 produk hasil penelitian yang telah melalui proses kurasi. Dari berbagai inovasi tersebut, salah satunya adalah dari klaster energi, dalam hal ini teknologi ANG yang dinilai memiliki prospek besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Berikut adalah pernyataan dari Kepala BRIN Arief Satria.
3: Ya, setiap cluster punya kebanggaan. Tadi energi tadi kan kita bisa memberikan solusi untuk menghemat gas, untuk bisa menghemat devisa. Karena kalau ANG tadi bisa digunakan dengan tekanan kurang dari 30 bar, ya, maka itu bisa menjadi pengganti energi. Jadi ini salah satu andalan kita yang nanti akan bisa memberikan solusi untuk bidang energi.
2: Ya baik sahabat Sonora, Arief Satria juga menambahkan teknologi ANG memungkinkan gas digunakan dengan tekanan di bawah 30 bar sehingga berpotensi menjadi alternatif pengganti LPG. Menurutnya inovasi tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan kepada impor LPG, menghemat devisa negara serta menjadi salah satu solusi menuju revolusi energi di Indonesia. Di mana melalui pertemuan tersebut di Istana Negara hari ini, BRIN berharap hasil-hasil riset unggulan dapat segera dimanfaatkan secara luas untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Pada zaman dahulu di Meksiko, hiduplah seorang penyihir yang menakutkan bernama Cucaracha. Tubuhnya kurus kering dan terlihat menyeramkan seperti kertas kulit tua. Dimanapun ia lewat, bunga-bunga pasti layu, pohon-pohon seketika mati, dan tanah menjadi padang tandus. Benar-benar malapetaka. Suatu pagi, kekeringan telah terjadi di desa tempat tinggal Esteban. Saat bangun tidur, ia tidak sengaja melihat tanaman di kebunnya layu karena dilewati seorang penyihir. Akhirnya, ia bertekad untuk menemui penyihir itu. Dengan membawa bungkusan pakaian yang diikat menggunakan batang kayu di pundaknya, Esteban mencari si penyihir di gurun pasir. Tidak lama kemudian, Esteban melihat Cucaracha bersandar pada sebuah kaktus. Ia pun mendekati penyihir itu dan berdehem untuk menarik perhatiannya.
3: Selamat pagi, namaku.
2: Belum sempat Esteban menyelesaikan kalimatnya, Cucaracha lebih dulu menyihirnya menjadi seekor kalajengking. Esteban sangat marah. Ia lalu merayap ke badan penyihir itu untuk menyengatnya. Bukannya takut, Cucaracha justru tertawa.
4: Ayo terus merayap, binatang kecil. Kulitku ini sama kerasnya dengan kulitmu,
2: kata Cucaracha di tengah tawanya. Esteban pun mempunyai sebuah ide. Ia masuk ke dalam mulut penyihir itu. Sementara itu, Cucaracha begitu keheranan dengan tindakan Esteban. Sampai-sampai ia tidak sengaja menelan Esteban bulat-bulat. Esteban menuruni terowongan panjang dan menemukan sebuah ruangan berdinding merah. Di ruangan itu, ia melihat satu benda kecil yang kering dan kerdil. Benda itu ditusuk dengan 3 duri kaktus. Dengan capitnya, Esteban lalu menarik duri-duri itu satu persatu. Saat ia menarik duri yang pertama, alangkah terkejutnya Esteban ketika benda itu sedikit demi sedikit membesar hingga membentuk hati. Ketika ia menarik duri yang kedua, hati itu mengembang dan mulai berdenyut. Saat ia menarik duri yang terakhir, sebuah cahaya putih yang sangat terang menyilaukan pandangannya. Saat membuka kedua matanya, Esteban sudah berubah kembali menjadi anak laki-laki. Ia juga kembali ke alam yang indah dengan rerumputan yang menghijau, bunga-bunga bermekaran, dan alam yang asri. Bahkan, penyihir Cucaracha yang ada di depannya sudah berubah menjadi seorang gadis yang cantik.
5: Terima kasih, Esteban. Kamu telah membebaskan aku dari kutukan penyihir,
2: kata gadis cantik yang ternyata adalah peri.
5: Aku akan melindungimu selamanya.
2: Peri itu terbang ke arah hutan lalu menghilang dari pandangan Esteban. Kemudian, Esteban memilih untuk kembali ke desanya dengan perasaan lega dan gembira.
6: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pengganti Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio bakal diputuskan pada pekan ini. Namun Prasetyo tidak membocorkan lebih lanjut kriteria seperti apa yang harus dimiliki Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk menggantikan Perry Warjio. Sebelumnya Prasetyo pernah menyebut sosok calon Gubernur Bank Indonesia haruslah patriotik dan punya nasionalisme alias berjiwa merah putih. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo yang kian meluas hingga Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Slamet memastikan Komisi 4 DPR RI akan mengawal kesiapsiagaan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan BNPB. Ia menilai penutupan sebagian akses wisata Bromo demi keselamatan wisatawan merupakan langkah tepat, tetapi penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif.
2: Demikian Sonora Update.
3: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

0: Aura FM News, Traffic and Music.
1: Ya, sahabat Surah, senang sekali saya Riko Marbun bisa menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Kesempatan yang luar biasa, sahabat Sonora. Karena untuk kesempatan beberapa satu jam lah ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Kita tahu ya, Pemprov terus melakukan inovasi, berimprovisasi untuk layanan yang terbaik ya untuk warganya. Dan salah satunya adalah call center Dishub Siap 15813. Pak Budi Awaludin sudah bersama dengan kita, sahabat Sonora ya. Kita akan ngobrol. Pak Budi, ya, kalau 813 itu yang ingat saya selamat bertugas ya. 813,
2: selamat bertugas, siap kan gitu loh.
1: Iya, betul.
2: Atau selamat terima kasih kembali lah istri ya.
1: Betul,
2: kan,
1: betul.
2: Kayak gitu loh. Jadi apa namanya itu ya korsen kan ya. Yeah. Kalau misalnya ada 102 di mana kan gitu. Lalu 86 kan gitu loh.
1: 86,
2: ada juga 813.
1: 813
2: selamat bertugas kembali atau terima kasih kembali dan siap.
1: Oke. Okay. 15813. Pak Budi Awaludin bisa menjelaskan mungkin ke sahabat Sonora ya. Apa sih Pak call center ini? Kita mungkin baru dengar ya. 15813. Bisa dijelaskan?
2: 1500.
1: 1500 ya?
2: 1500.
1: Oh, oke. Okay. Jadi 1500 ya. 813. Ya. 1500813. Silakan Pak Budi.
2: Ya, ini adalah call center yang dipunyai oleh Dishub.
1: Oke. Okay.
2: Ya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
1: Iya.
2: Jadi masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan lalu lintas di waktu di jalan dan butuh di jalan itu butuh bantuan petugas hadir, hubungi kita saja di call ini 15813.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu. Ya, dan banyak sekali kan permasalahan di jalan ya.
1: Betul, betul.
2: Seperti itu. Dan terkadang masyarakat juga bingung kan mau kemana sih? Yeah. Kan gitu loh. Kita mau lapor siapa, lapor ke mana? Dan kebanyakan waktu kita kan juga habis di jalan tuh, Mas Riko.
1: Betul, betul.
2: Nah, seperti itu. Dan jika ada sesuatu hal permasalahan di jalan dan menimbulkan kemacetan di sana, ya hubungi kami seperti itu ke 15813. Insyaallah petugas Dishub akan hadir di sana.
1: Oke, ini semacam kayak layanan terpadu juga ya, Pak Budi ya, dari Dishub untuk warganya. Jadi ketika ada kesulitan di jalan, bisa langsung hubungi 15813.
2: Betul. Jadi ya sebagai call center layanan kita ya kepada masyarakat dan itu langsung dijawab oleh para petugas kita nanti di sana ya. Dan kita juga setelah itu dari petugas kita yang di provinsi langsung menghubungi kewilayahan dan untuk merespon itu dengan cepat.
1: Oke, respon dengan cepat ya, sahabat Sonora, kata kuncinya luar biasa. 15813, gampang ya. Diingat, 15813. Pak, ini kan kita juga perlu tahu ya, sahabat-sahabat Sonora, kenapa sih muncul layanan ini, Pak? Artinya kan memang tentu Dishub punya latar belakang ya. Kira-kira kenapa harus ada layanan 15813, Pak?
2: Iya, jadi kenapa ada layanan ini? Layanan ini ada karena pemerintah harus hadir dalam setiap permasalahan masyarakat yang ada di jalan ya.
1: Iya.
2: Jalan itu adalah ranah kami kan, ranah dinas perhubungan seperti itu. Nah, kita ingin mengurai kemacetan di sana seperti itu, dan kita ingin membantu masyarakat juga di perjalanannya. Nah, oleh karenanya kita hadir yaitu dengan call center ini karena kami melihat bahwa pengabdian itu yaitu tidak diukur dari besarnya tupoksi, besarnya kewenangan, tetapi pengabdian itu diukur oleh kebermanfaatan kita untuk masyarakat. Nah, jadi itulah makanya kita punya tagline Dishub hadir untuk Jakarta, Dishub hadir untuk masyarakat. Dishub hadir dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan salah satunya adalah ini. Jadi call center bukan hanya banyaknya panggilan untuk Dishub, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dengan call center ini masalah masyarakat bisa kita tuntaskan. Call center bisa menjadi solusi bagi masyarakat di dalam permasalahan yang ada di jalan.
1: Oke. Seperti itu. Pak, kalau bicara di jalan ya, kadang kan kita nggak bisa membedakan ini warga Jakarta apa bukan Jakarta. Ini siapa aja yang bisa menikmati layanan ini, Pak?
2: Selagi itu di areal DKI Jakarta, siapapun itu bisa melaporkan.
1: Okay.
2: Karena kan kalau misalnya ada kemacetan di sana itu tanggung jawab kita kan.
1: Oke.
2: Tanggung jawab kita. Jadi siapapun bisa

0: dilaporkan. Misalkan ada rambu yang rusak, ya kan, misalkan lampu merah yang mungkin mati ya. Nah, kan bingung siapa nih harus dihubungi.
1: Ya, dan itu
0: ranahnya di sub, kan telepon kami saja 1500813.
1: Oke, kalau Anda termasuk saya warga Depok ya, kalau ketemu lampu lalu lintas mati di area Jakarta, saya dari Lenteng tuh Pak, ke Tanjung Barat, misalnya ada lampu yang kurang berfungsi dengan baik, padam ya, saya bisa lapor ke situ.
0: Bisa.
1: Ya?
0: Itulah makanya kami juga dengan mensosialisasikan dengan mitra-mitra kami. Kita siapa sih, komunitas ojol.
1: Oke.
0: Jadi kalau kami sampaikan kepada mereka, kalau nanti kita sudah akan launching 1500813 gini, teman-teman yang memang sedang ada di jalan, ada kecelakaan di jalan, seperti itu, hubungi kami, kan gitu. Kami hadir untuk mengatur jalan, kan, seperti
1: mengatur
0: itu
1: jalan,
0: dan kita menginformasikan apakah bisa ditangani cepat atau tidak. Kalau misalnya tidak cepat, maka kita perlu ada rekayasa lalu lintas, maka kita informasikan kepada masyarakat, dan kita informasikan ke media bahwa ada rekayasa lalu lintasnya, kayak misalkan kayak Tendean kemarin, kan itu kan.
1: Seperti itu. Betul. Nah, saya di lokasi tuh Pak.
0: Dan kita sampaikan rekayasanya seperti apa, kapan selesainya, kan gitu loh, seperti itu. Nah, atau truk Teguling waktu itu Jakarta Barat, ya kan, kita hadir di sana mengatur lalu lintasnya, kita setelah itu menginformasikan ke media bahwa ada truk dan ini mungkin bisa dievakuasi berapa lama, seperti itu, dan rekayasanya seperti apa. Dan itu penting banget sehingga masyarakat bisa langsung melakukan mengalihkan ya perjalanannya ke rute-rute yang memang kita arahkan, jadi tidak langsung terjebak di situ.
1: Sahabat Surya memang penting ya. Kadang-kadang kita tahu satu informasi kejadian gitu, kayak di Tendean kemarin Pak Budi ya. Orang mungkin pikir ya, ini sampai kapan?
0: Sampai jam berapa?
1: Saya pagi di sana Pak Budi, lanjut sore Sahabat Surya saya juga pantau ya karena tugas ya. Itu memang memakan waktu ya. Jadi perlu kecepatan informasi Pak Budi ya.
0: Betul ya. Kecepatan itu kan membangun kepercayaan.
1: Kepercayaan trust ya.
0: Seperti itu ya. Kecepatan membangun kepercayaan, ketepatan menjaga kepercayaan, dan ketulusan. Ya, ketulusan itu memperkuat kepercayaan masyarakat.
1: Jadi kalaupun kita bingung ada informasi yang update, kita senang ya, Pak ya. Oh, ternyata nggak boleh lewat sini. Kita harus cari alternatif dan sebagainya. Oke, Pak Kadis, ini 1500813. Kan banyak tuh layanan-layanan lain ya. Kira-kira bisa kita tahu apa yang membedakan Pak dengan layanan-layanan lainnya mungkin?
0: Iya, kita apa sih pelayanan yang diberikan di 1513 ini?
1: Iya.
0: Pertama, ya, pelayanan derek gratis.
1: Derek gratis, oke.
0: Jadi bagi masyarakat nih yang mobilnya tiba-tiba mogok, bingung kan? Dia harus gimana? Ya kan? Mau hubungi derek, mana sih derek yang bisa dihubungi, kan sangat bingung.
1: Pasti
0: hubungi
1: bingung
0: kami. Nah, 1500813 dan kami akan hadir di sana dan menderek gratis. Ya, sesuai dengan tujuannya mau kemana. Tapi wilayah Jakarta.
1: Wilayah Jakarta.
0: Bisa keluar Jakarta, tapi kalau luar Jakarta itu akan berlaku tarif pergubnya. Itu ada tarifnya kalau di luar Jakarta. Kalau di dalam Jakarta itu gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, pemanduan emergency.
1: Emergency ya.
0: Nah, jadi misalkan ini waktu di jalan Mas Riko misalkan sama orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya sakit, dan kondisi macet kan?
1: Bingung dong.
0: Sedangkan ini harus sampai rumah sakit ya,
1: cepat,
0: kan?
1: Dan
0: harus cepat hubungi kita saja, Pak.
1: Oke.
0: Nah, kita akan kawal dengan motor besar, kita akan pandu buka jalan semua sampai ke tujuannya mau kemana.
1: Iya.
0: Itu penting banget.
1: Iya.
0: Bahwa saat ini motor-motor itu bisa untuk masyarakat kan gitu, besar itu. Nah, ini yang kita lakukan, tapi nanti kita kasih tanda mereka yang bertugas membedakan untuk pemanduan para pejabat dan untuk masyarakat, mereka ada rompinya.
1: Rompi khusus.
0: Kenapa? Takutnya itu kok mobil orang nggak tahu kan, kok bisa sih dikawal sama. Nah, itu adalah nanti ada di mobil pun kita akan tempel.
1: Iya.
0: Tempel tanda juga bahwa ini adalah dalam rangka pemanduan emergensi seperti itu.
1: Jadi luar biasa ya itu tujuan dan fungsinya ya. Itu yang membedakan dengan layanan-layanan sebelumnya ya.
0: Iya. Dan yang kedua, yang ketiga. Masyarakat kan misalkan pemanduan jenazah ya. Daripada kadang kan pakai motor nggak pakai helm, pakai bendera kuning,
1: rame, ya
0: kan?
1: Rame, dan itu
0: malah tidak simpati kan.
1: Betul.
0: Dan hubungi kami saja.
1: Okay.
0: Kita akan melakukan pemanduan gratis untuk pengawalan jenazah.
1: Iya.
0: Yang keempat, ya itu tadi. Tadi saya bilang sarana prasarana mati, ya kan? Atau mungkin ada rambu marka jalan yang mungkin posisinya terbalik atau ada tiangnya miring. Daripada membahayakan, telepon kami saja.
1: Itu bisa dilakukan, Pak.
0: Ya, kita akan perbaiki. Lalu yang kelima adalah untuk ada kecelakaan ya di jalan, ada pohon tumbang juga misalkan. Kan kita harus hadir dong. Pohon tumbang memang bukan ranah kita, tapi atau kebakaran yang membuat orang macet, ya kan, kita hadir di sana untuk mengatur jalan. Dan kalau misalkan nanti pohon tumbangnya itu belum ada nangan, kita akan hubungi Dinas Pertamanan untuk di
1: koreksi lebih lanjut, Pak. Oke, baik, Pak Gadis. Ini menarik ya, karena ini juga sahabat Sonora yang kebetulan mendengarkan perbincangan kita bisa bertanya loh di 0812-122-9200. Kita akan kembali nanti setelah beberapa pesan-pesan, tapi yang jelas sahabat Sonora terbuka untuk Anda. Silakan sekali lagi 0812-122-9200.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, sahabat Sonora, kita kembali di perbincangan istimewa kita untuk kesempatan sore hari ini dalam program Ngopi Sore ya. Ngopi Sore ini kopinya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Di belakang tadi kita udah ngopi ya dengan Pak Kadisub DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Jalan sore membeli ketupat.
0: Cakep.
1: Cakep. Singgah sebentar di kota tua.
0: Artinya.
1: Artinya, Jakarta menuju 5 abad, Pak Kadis. Disub hadir, siap melayani warga.
0: Oh iya. Hey.
1: Top ya. Top. Diri ya senang banget sahabat Sonora kalau ada pantun ya. Baik, Pak Budi Awaludin, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Pak, tadi sudah dijelaskan ya, prioritas ataupun kehadiran untuk beberapa layanan emergensi, kemudian juga ada antar jenazah, kita bisa bantu ya teman-teman di sub dan sebagainya. Kita pengen tahu Pak, alurnya itu seperti apa sih kalau ada misalnya situasi yang emergensi. Mungkin teman-teman yang punya sesuatu kebutuhan mendesak, alurnya seperti apa? Kita langsung telepon atau gimana?
0: Ya langsung telepon aja. Langsung telepon 1500 telepon misalkan dalam untuk emergensi yang perlu diperhatikan adalah pertama ya namanya penelpon tentunya pasti nomor teleponnya.
1: Identitas ya.
0: Terus yang kedua adalah mobilnya di mana, lokasinya di mana kan gitu loh. Mobilnya warna apa, plat nomornya berapa kan gitu loh. Nah, setelah itu ya udah kita akan hadir di situ.
1: Langsung aja ya.
0: Langsung hadir. Karena kita berusaha 15 menit ya. Oh, kalau pemanduan, kalau misalnya emergency, itu pemanduan okay, kan motor bisa cepat lah. Okay, kan bisa 15 menit. Karena kan nanti tergantung per wilayah ya. Yang melakukan itu kan enggak terlalu jauh kalau wilayah. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mobil derek kan gitu loh. Nah, mobil derek macet butuh mogok. Mobil derek kan juga besar. Dia untuk nyelip-nyelip kan enggak bisa.
1: Ukurannya ya.
0: Nah, jadi mungkin nanti ada petugas dulu yang datang hadir
1: menghampiri
0: segala macam. Habis itu baru mengarahkan mobil dereknya ke sana.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Tadi alurnya sudah langsung telepon gitu ya, sampai sebenarnya 1500813 ya.
0: Dan datanya harus akurat ya, seperti
1: datanya
0: itu.
1: Datanya harus akurat ya.
0: Lokasinya di mana, mobil yang warna apa. Tapi setiap permohonan atau setiap pengaduan kan berbeda-beda kan?
1: Betul.
0: Tentunya tergantung kalau misalkan marka jalan jalan atau mungkin lampu merah yang rusak, ya kita lihat lampu merahnya di mana, ya atau posisinya di mana, tempatnya di mana, lokasinya kan seperti itu aja. Jadi yang penelpon nggak harus di situ kan. Yang penting dia menginformasikan, dia setelah itu langsung jalan lagi nggak masalah.
1: Nggak masalah.
0: Tapi yang jelas ada pengaduan itu lokasi di simpang mana. Nah seperti itu.
1: Oke, kita telepon Pak 1500813. Ada mungkin yang perlu disiapkan gitu ya? Ketika mungkin layanan emergensi gitu ya, kita ketemu dihampiri petugas, harus perlihatkan KTP atau seperti
0: enggak apa? Ada.
1: Enggak ada.
0: Kan yang penting, kelamaan kalau kayak gitu. Yang penting,
1: emergensi apa
0: udah emergensi ya kita lihat ya, seperti itu. Dan memang butuh, ya pasti kan petugas akan menyapa dulu, Pak, apakah benar Bapak ini dengan membutuhkan seperti itu. Oke, baik, setelah itu Bapak mau kemana? Ditanya kembali kan, setelah itu dalam waktu cepat, habis itu kita tempelkan ada stiker di belakang, untuk menandakan bahwa itu adalah dalam pengawalan, seperti itu, dan langsung kita bawa. Seperti itu. Nggak terlalu lama, itu malah...
1: Ini emergency kok lama-lama ya. Ada stiker tadi Pak katanya.
0: Ya, ada tempelan lah.
1: Tempelan stik, penanda aja ya.
0: Penanda. Yang bisa dicabut setelah selesai dilakukan. Karena masyarakat biar tahu kan gitu loh. Betul. Ini adalah memang dalam pengawalan emergency atau pemanduan emergency menuju sana.
1: Iya, ini juga menarik sahabat Sonora ya Pak Budi ya. Kadang-kadang kalau emergency ya saya tidak menuduh ya. Kadang masyarakat juga ini ambulan benar enggak sih bawa ini kadang-kadang jadi satu curigaan yang enggak perlu sebetulnya.
0: Ya itu makanya masyarakat juga harus bijak dong,
1: iya
0: ya kan, bahwa memang betul-betul emergensi banget ya, mereka harus sampai pada saat itu.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau terkait orang sakit butuh pertolongan
0: orang
1: pertama.
0: Orang sakit butuh pertolongan. Iya. Ya mungkin tergantungnya mautnya, wah kalau nggak kita lakukan pertolongan akan membahayakan mereka kan gitu loh.
1: Oke. Pak ini kan kalau terkait kecepatan ya, kemudian juga ya tentu keramah tamahan, kemudian upaya untuk kemudian melayankan layanan terbaik. Teman-teman di SUV juga perlu mempersiapkan segala sesuatunya, Pak. Apa yang mesti disiapin nih teman-teman di SUV ini? Apakah semua sudah ready on call atau seperti apa nanti, Pak?
0: Iya, banyak yang perlu dipersiapkan. Oleh karenanya kan sebenarnya kita pengen cepat, tapi kan harus nggak bisa kita langsung launching tapi persiapannya nggak disiapkan.
1: Betul.
0: Kan gitu loh.
1: Iya,
0: ya, Mas Riko kan kemarin udah membantu kita juga nih. Sekarang membantu keren.
1: Kayak kontainer ya.
0: Dan membantu juga untuk para apa namanya? Para operator kan dalam melakukan pembinaan seperti itu. Karena di saat masyarakat menelpon, para operator juga harus memberikan jawaban yang benar-benar menyenangkan kan gitu loh.
1: Iya.
0: Seperti itu. Dia harus tersenyum, dia harus menyambut tuh empati, tuh humanis seperti itu. Karena mereka kan lagi butuh nih.
1: Iya.
0: Nah, terus kalau misalkan jawaban yang asal seperti itu kan enggak enak kan gitu loh.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana menerima teleponnya pun harus dilakukan pelatihan seperti itu agar masyarakat yang membutuhkan itu bisa tersambutkan dengan baik. Dengan penerimaan yang baik itu sebenarnya sudah membuat mereka tenang kan.
1: Iya.
0: Nah, barulah setelah itu kita tuntaskan dengan melakukan aksinya kan seperti itu. Nah, ini awal yang baik itu harus menjadi hal yang utama juga untuk dilakukan.
1: Iya, iya.
0: Seperti itu.
1: Semua sudah dipersiapkan ya.
0: Iya, barulah kita lihat sarana prasarananya, kendaraannya.
1: Iya.
0: Seperti itu sistemnya kayak gitu loh, dan bagaimana di wilayah ya, di tiap kota kecamatan persiapkan juga SDM-nya seperti itu.
1: Iya.
0: Dan kita lakukan kemarin beberapa simulasi lah untuk kesiapan itu
1: kondisinya.
0: Bismillah,
1: ya.
0: Mudah-mudahan ini bisa membuat suatu perubahan, karena Pak Gubernur menyampaikan wajah kita itu ada di jalan.
1: Betul.
0: Wajah Pemprov DKI Jakarta ada di jalan.
1: Iya, iya.
0: Di SUV ada di sana, dan bagaimana kita membuat itu menjadi baik, karena kepercayaan itu timbul itu tidak hanya dari pembangunan infrastruktur yang dibangun.
1: Iya.
0: Tetapi oleh aksi-aksi kita di lapangan. Itulah yang nyata untuk masyarakat, itu akan menambah kepercayaan semakin baik.
1: Iya. Ini ditunggu betul nanti nih ya.
0: Bismillah.
1: Sahabat Sonora ya. Artinya memang ya kita tahu Jakarta ya, semua orang hadir di Jakarta, Pak Budi ya, Pak Kadis ya, dengan berbagai keperluan, ya bekerja, berusaha, berinvestasi dan sebagainya. Tapi kalau namanya di jalan, kita udah hati-hati nih sahabat Sonora. Orang lain belum tentu hati-hati.
0: Betul, karena 32 juta perjalanan per hari.
1: Itu
0: di Jakarta, itu internal Jakarta.
1: Internal,
0: 32 juta perjalanan dengan mobil yang ada plat B, kemarin Pak Dirlantas menyatakan ada 25 juta. Dan lalu lang-lang seperti itu, dan ruas jalan tidak bertambah.
1: Tidak
0: itu,
1: bertambah, itu saja. Betul.
0: Tambah lagi banyak galian saat ini kan. Aduh, bayangkan itu gimana masyarakat seperti itu. Gitu loh. Ya mudah-mudahan ya itu tadi, kita hanya membuka pelayanan yang 5 tadi.
1: Lima tadi
0: yang,
1: ya.
0: Itu derek, pemanduan, emergency, ya seperti itu, pemanduan jenazah, dan juga jika ada rambu yang rusak dan juga ada kejadian kecelakaan, itu untuk kita buka.
1: Oke. Seperti itu. Baik, ini mungkin pertanyaannya agak menggelitik ya Pak ya. Kadang-kadang kalau kita nonton film gitu sahabat Sonora, tiba-tiba balita telepon 911 gitu ya. Itu nanti pasti punya trik ya teman-teman di Dishub ya. Misalnya ada balita gitu. Kita nggak tahu emergency Pak Kadis ya. Kadang-kadang mungkin anaknya yang cuma ada di rumah. Itu kadang-kadang terjadi. Itu tetap dilayani dengan cukup.
0: Iya, siapapun yang lepon pasti akan kita layani dengan baik.
1: Okay.
0: Siapapun yang lepon itu adalah kita harus memberikan yang terbaik.
1: Iya, iya.
0: Gitu loh. Jadi apapun itu ya kita harus dengarkan mereka.
1: Iya, 1500-813. Gampang banget ya sahabat Sonora ya. Diingat-ingat 1500-813. 1500-813. 813 itu selamat bertugas. Selamat bertugas teman-teman di SUP ya, DKI bertugas. Jakarta.
0: Baik, saya memberi pesan selamat bertugas.
1: Selamat bertugas. Kami siap mendampingi ya teman-teman dan juga masyarakat di Jakarta. Baik, sahabat Sonora, ini menarik, nanti di segmen berikutnya kita juga akan banyak ngobrol ya dengan Pak Kadisub DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Ini luar biasa kiprahnya di Pemprov DKI Jakarta ya sahabat Sonora. Beliau sosok yang istimewa menurut saya nih. Ya, yeah. Kemarin itu mungkin hanya pakai batik dan seragam safari, sekarang sudah ada bintangnya sahabat Sonora.
0: Aduh, ramai banget.
1: Ramai banget. Tapi keren Pak, 1813 ini perlu dipersiapkan ya, dan kita juga membantu Sonora untuk kemudian bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat. Kita akan kembali lagi sahabat Sonora ya. Terima kasih banyak. Tapi yang jelas Anda juga boleh nanti kalau ingin bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan dari Anda nanti kami kumpulkan, nanti juga akan kami sampaikan kepada teman-teman di Dinas Perhubungan untuk kemudian mungkin bisa ditindaklanjuti ya. Ada mungkin sesuatu yang perlu disampaikan. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
2: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
4: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
5: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
4: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
6: Ya, halo.
4: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
6: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
4: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
5: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
6: Wah, makasih Don.
4: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
6: Iya, kaget tapi seneng banget.
4: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Ya, sahabat Sonora, saya Riko Marmun masih bersama dengan Anda. Anda yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta, gabung via live streaming di sonora.id maupun di sonora.co.id. Kita lagi ngobrol nih, sahabat Sonora, tentang layanan terbaru dari teman-teman Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada call center 15813. Jakarta bersiap 5 abad. Cakep. Kotanya maju, warganya peduli.
2: Artinya,
1: kalau ada apa-apa di jalan yang padat, ingat aja 15813.
2: Kalau mau pantun tuh ngasih tahu gitu ya kan.
1: Nanti kalau saat ngasih tahu nggak surprise.
2: Oh pasti. Gitu ya.
1: Baik, sahabat Sonora, call center 15813 ya. Pak, ini tentu laporan kan kadang macam-macam, Pak Budi. Ada yang mungkin tadi Pak Budi sudah sampaikan sih, itu kewenangan kami. Tapi bisa jadi itu kewenangan dinas lain. Nah ya, itu tindak lanjutnya seperti apa? Kita boleh tahu, Pak?
3: Iya, kita akan juga menghubungi beberapa dinas yang memang juga punya call center juga kan?
1: Call center.
3: Ya, atau misalkan kalau misalnya jalan Pon Tumbang, ya kita akan hubungi dinas pertamanan itu. Dan juga misalkan kalau kecelakaan butuh ambulan, ya kita juga langsung hubungi dinas kesehatan.
1: Dinas kesehatan ya.
3: Call ambulannya juga seperti itu. Nah jadi selagi itu memang ada di jalan dan itu menjadi ranah kami, ya itu kita hadir di sana.
1: Oke. Koordinasi itu tetap ada ya.
3: Iya, tetap ada.
1: Karena untuk layanan bersama tentunya di sub juga nggak bisa sendiri, Pak.
3: Betul.
1: Ya? Oke. Baik. 15813 Pak Budi ya. Ini mungkin ada call center yang lain ya. Layanannya mungkin berbeda-beda ya. Jadi tadi manfaatnya sudah mungkin bisa disampaikan lagi ke sahabat Sonora. Apa sih manfaat, Pak, yang bisa diterima gitu, dirasakan oleh masyarakat dengan layanan call center ini, Pak Budi?
3: Iya, tentunya ya kita berusaha menuntaskan solusi permasalahan masyarakat
1: yang dihadapi,
3: gitu,
1: ya.
3: Yang dihadapi pada saat itu. Apapun yang ada di jalan, kita berusaha semaksimal mungkin. Ya. Dan dampaknya tentu tidak hanya bagi masyarakat yang menelpon, tapi juga buat masyarakat yang ada di jalan juga itu akan lebih
1: tenang,
3: tenang dan lebih lancar. Kan? Seperti itu, kalau itu memang mengganggu kemacetan.
1: Yeah.
3: Dan juga tentu misalkan kalau ada hal yang membahayakan, misalkan ada rambu-rambu yang miring segala macam, itu juga menguntungkan untuk masyarakat agar tidak juga mengantisipasi keamanannya seperti itu kan, dan kenyamanan di jalan seperti itu. Nah ini tentu banyak masyarakat manfaat yang bisa dirasakan masyarakat seperti itu.
1: Iya, jelas ya sahabat Sonora, kalau sesuatu emergensi darurat kadang-kadang kita juga bingung ya, ini saya harus
2: kemana
1: gitu, begitu ya. Kadang-kadang minta bantuan, ya mohon maaf ya teman-teman di jalan, kadang juga nggak ada solusi, cuma diliatin aja gitu ya. Tapi ini sudah ada tracknya, 15813 ya. Kalau kejadian di jalan-jalan di Jakarta bisa hubungi ya.
3: Betul.
1: Oke Pak Budi, ini kita juga pengen tahu nih sahabat Sonora ya, apa sih harapan di sub terhadap partisipasi masyarakat? Kenapa ini penting kami tanyakan? Karena informasi itu kan bisa datang dari siapapun ya Pak Budi ya.
3: Betul.
1: Jadi berantai itu kadang-kadang lebih cepat gitu ya, dan di sub juga bisa bergerak dengan cepat. Mungkin ada harapan yang disampaikan.
3: Iya, kita kan juga butuh masukan masyarakat.
1: Okay.
3: Ya kan? Kita juga tidak bisa memantau seluruh jalan dengan baik dan kendala-kendala yang apa yang ada di jalan, dan kita butuh masukan masyarakat. Oleh karenanya kita hadirkan itu untuk apa? Untuk agar kita bisa mengetahui dan kita bisa hadir ke sana.
1: Betul.
3: Seperti itu. Nah, ini pentingnya komunikasi dan koordinasi ya antara kami pemerintah. Kami juga nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan masyarakat.
1: Betul,
3: seperti
1: ya,
3: itu. Nah itulah makanya kita hadir di situ dengan call center ini, agar masyarakat juga bisa memberitahukan kondisi di jalan yang memang bisa kita langsung tangani dengan cepat.
1: Ya. Seperti itu. Pak, saya lupa nanya, ini 24 jam ya?
3: 24 jam.
1: 24 jam,
3: 24
1: ya?
3: Jam. 24 jam.
1: Jadi ketika ada emergensi setelah lewat jam kantor begitu ya?
3: Bisa.
1: Jam 9, jam malam.
3: 24 jam.
1: 24 jam ya.
3: Dan di call center juga 24 jam, dan teman-teman kami juga di di wilayah juga 24 jam. Ada piket-piketnya.
1: Oke. Ini perlu diberikan aplaus juga ya sahabat Sonora, karena siaga 24 jam itu enggak gampang loh Pak Budi ya. Artinya
3: kalau kejadian sendiri ya enggak lah. Ya kan satu orang sampai 24 jam, tapi kan perlu ada strategi, ada piket kan, ada sip-sip seperti itu.
1: Tapi tetap koordinasi berjalan dengan dinas-dinas terkait ya.
3: Iya.
1: Terkait hal ini, karena banyak hal tentu kejadian kan kadang enggak mengenal waktu Pak Budi ya.
3: Betul.
1: Bisa pagi, bisa siang,
3: bisa pagi,
1: emergensi dan sebagainya. Ini menarik nih sahabat Sonora, nanti kalau mungkin Anda melihat sesuatu yang membahayakan ya di jalan, pohon-pohon yang sudah terlanjur tinggi begitu bisa juga kali ya dilihat udah mulai rapuh.
3: Iya, udah mulai rapuh ya kan, daripada membahayakan langsung di jalan dan itu efeknya nanti kemacetan, kasih tahu aja kita dari kantin, koordinasikan ke apa namanya pertamanan. Tolong ditinjau segera, itu akan membahayakan, kami dapat panggilan dari masyarakat.
1: Iya, benar gitu. Juga. Iya, betul sahabat Sonora, jalan-jalan di Jakarta kan ya cukup beragam ya Pak dengan kondisi pohon-pohon rindang kanan kiri dan sebagainya. Betul. Itu butuh penanganan juga, kadang-kadang juga masyarakat tahu informasi lebih cepat itu pun bisa ditindaklanjuti ya. Oke, baik. Kita juga akan nanti banyak ngobrol ya, pengen tahu kapan ini kira-kira di launchingnya sahabat Sonora. Ini penting ya, karena ketika masyarakat sudah tahu nomornya tapi belum di launching juga mungkin kurang afdol ya Pak ya kalau bahasa Jakarta.
3: Iya, betul. Nanti kita akan launching insya Allah pada tanggal 9 Agustus.
1: Oke, hari 9 Minggu. Agustus. Hari Minggu ya.
3: Pagi.
1: 9 Agustus hari Minggu Car Free Day. Iya. Ada apa aja nanti tunggu
3: ada
1: ya
3: di masif. Insya Allah.
1: Dikasih tahu juga sama Pak Kadis ya.
3: Jadi rame-rame yuk ke sana sambil. Tapi itu ada beberapa launching juga sih di situ.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tidak hanya call center, kita juga ada nanti ada pelopor ya, pelopor itu jadi kita akan ada apa namanya penilaian kepada apa namanya para driver, para pengemudi ya roda 2, roda 4 yaitu para komunitas kita ojol, taksi dan juga masinis, nakoda itu kan kita nilai. Nah di situ saat ini sampai tanggal 31 Juli ini yang daftar. Nah, para aplikator juga memintakan kita minta mana driver-driver terbaik. Nah, nanti kita nilai itu.
1: Okay.
3: Dan saat ini sudah 200 tuh. Nanti kita kasihkan mereka jaket dan rompi dan mereka harus pakai. Kalau pakai itu berarti apa namanya driver ini sedang dalam penilaian dan di aplikatornya juga kita akan berikan tanda mereka dalam ikut penilaian.
1: Oke, ini suatu yang positif ya Pak Kadisi. Ada semua berlomba mencari memberikan layanan terbaik ya.
3: Iya, itu tadi. Karena kita butuh driver-driver terbaik di jalan yang ya berprinsip keselamatan kan gitu loh, yang mengikuti aturan segala macam. Dan mudah-mudahan ini bisa menular ke yang lain kan?
1: Iya.
3: Seperti itu. Karena itu tadi 32 juta perjalanan mereka semua mudahan dengan pionir-pionir ini. Nanti mereka di bootcamp juga berapa hari untuk mendapatkan pembekalan-pembekalan itu.
1: Jadi mereka juga tahu apa yang harus dilakukan ya di jalannya. Kadang getuk tular itu jadi sesuatu yang efektif ya Pak Budi ya.
3: Betul.
1: Artinya dari saya ke Deria, ke teman-teman, ke Herdin, ke Datsuki begitu ya, bisa juga untuk kemudian memberikan informasi yang komplit ya sahabat Sonora ya. 1.500.813
3: ya, seperti mungkin teman-teman bisa melihat sekarang bagaimana di sub sudah humanis kan gitu loh. Berbagai macam kegiatan-kegiatan dan akhirnya itu menular gitu loh. Betul. Ke teman-teman yang lain kita berikan apresiasi dan itu memberikan semangat pada mereka seperti itu. Jadi tidak hanya ternyata mengatur lalu lintas, ternyata mereka juga bisa rasa aman dan nyaman. Seperti kemarin tuh ada kecopetan, ternyata kita bisa membantu kan gitu.
1: Iya, iya.
3: Dan itu viral banget gitu.
1: Viral ya.
3: Ada yang ojol yang ketabrak ya kan, sedangkan dia udah bawa pesanan.
1: Ya,
3: gitu.
1: Ya.
3: Akhirnya kita yang mengantar pesanan itu ke masyarakat.
1: Wow, keren Bapak.
3: Setelah itu yang ojolnya kita bawa ke puskesmas terdekat
1: untuk mendapatkan pertolongan ya.
3: Iya.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Baik, tidak ada kata lain selain kolaborasi dan getuk tular informasi lewat 1.500.813 itu juga jadi kunci ya Pak Budi ya, untuk kita sama-sama memberikan layanan untuk masyarakat Jakarta dan kebetulan berada di Jakarta, di jalan-jalan di Jakarta. Di segmen terakhir nanti kita akan ngobrol sesuatu yang menyenangkan. Kapan launchingnya? Tadi sudah sebut sih 9 Agustus hari Minggu. Tapi apa jam 7 ya.
3: 7 pagi.
1: Tadi sudah disebut The Massive. Tapi mungkin beliau mau nyanyi dulu sebelum The Massive. Kita enggak tahu ya. Baik, saya akan kembali setelah yang satu ini tetap di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music.
0: News Traffic and Music Sonora FM.
4: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: Kita sudah sampai di segmen terakhir dalam perbincangan istimewa kita dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Tadi di segmen 1, 2, 3 sudah dijelaskan banyak, tapi gongnya ini sahabat Sonora, kenapa gong? Karena ini harus diluncurkan dulu nanti sebelum teman-teman bekerja lintas dinas dan sebagainya begitu ya, berkolaborasi. Kapan Pak Budi akan diluncurkan ini 15813?
3: Iya, kami akan launching ya 9 Agustus 2026 di Car Free Day ya atau HBKB ya di Jalan Imam Bonjol dekat HI itu.
1: Oke, di kawasan HI ya.
3: Kawasan
1: ya.
3: HI dan insyaallah ada demasif.
1: Ada demasif. Wah, oke. Ya, berapa ada lagu, Pak? Bapak udah tahu?
3: Ya, mudah-mudahan bisa 5.
1: 5 lagu ya.
3: Betul, sampai 8.
1: Jadi masyarakat ya tetap bertahan, Pak, kalau The Massive lagunya. Iya,
3: tapi yang terpenting adalah masyarakat harus mengingat ini 1500.
1: Gampang kok, Pak Budi, 1500.
3: Iya, dan bisa menggunakan juga sehingga bisa mengurai kemacetan di jalan.
1: Ya, dan jangan lupa free.
3: Ya itu tadi, itu berbayar sebenarnya.
1: Oh, gitu.
3: Iya, karena kalau layanan 1500 itu ternyata itu berbayar.
1: Oh, berbayar.
3: Kena pulsa.
1: Oh, kena ketentuan juga, Pak ya.
3: Tadinya kita mau memakai yang 3 nomor seperti itu, tapi prosesnya panjang dan agak lama.
1: Tapi ketimbang apa namanya dampak apa solusi dari
3: solusinya
1: yang kita dapat,
3: betul,
1: itu lebih
3: betul
1: gas banding lah ya, Pak Budi ya. Artinya emergensi sesuatu yang ya mungkin harus ada solusi yang cepat begitu ya, Pak Budi.
3: Iya, betul.
1: Oke, luar biasa sahabat Sonora, hari Minggu catat 9 Agustus mulai jam berapa? Jam 7 ya?
3: 7. Jadi awali ya, 6:30 sih kita senam dulu bersama.
1: Oh, kan ada kegiatan-kegiatan olahraga juga.
3: Olahraga.
1: Ya. Semua jajaran di sub dari 5 kotip hadir?
3: Iya, 5 kota. 5
1: kota.
3: 5
1: kota di Jakarta.
3: Kotip itu mana kotip?
1: Kotip saya ingatnya Depok.
3: Ya. Oh, kotip ya.
1: Karena warga Depok saya. Jadul banget ya. Baik sahabat Sonora, ini menarik ya. Meskipun ini segmen terakhir, tapi yang jelas ini jadi hal yang luar biasa. Ada jingle juga ya, saya dengar ya. Jingle oh ya, 1500 ini
3: 1583 ada jinglenya. Dan oh, itu okay, yang menciptakan anak-anak komunitas jalanan tuh, Komjal.
1: Oh, okay. Keren nih, nanti kita akan dengerin bareng-bareng ya.
3: Boleh.
1: Kita akan putar nih sahabat Sonora ya jinglenya. Yeah. Bapak udah sering dengar ya, jangan-jangan
3: udah
1: Bapak yang ikut membantu menciptakan
3: gak ya? Ya kita bersama-sama lah Pak, ini apa ya, saya edit ininya, apa namanya, liriknya,
1: kasih
3: segala
1: masukan,
3: macam
1: ya,
3: masukan
1: gitu. Iya, jingle itu jadi sesuatu yang gampang orang ingat ya, Pak Budi. Dengan jingle, oh ini 1583. Ingat teman-teman di sub ya. Oke, sekali lagi di hari Minggu ya, 9 Agustus 2026, mulai pagi hari, banyak kegiatan yang Anda bisa dapatkan. Ada launching call center 15813, inovasi terupdate dari teman-teman Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Naik MRT menuju kota.
5: Cakep!
1: Turun sejenak membeli roti.
3: Artinya.
1: Udah mulai lapar nih ya. Kalau ada masalah di Jakarta, catat baik-baik, 15813. Pak Budi, makasih banyak ya.
3: Sama-sama.
1: Ada harapan yang ingin disampaikan ke sahabat Sonora dan masyarakat yang Jakarta dan semua masyarakat Indonesia lah terkait layanan ini, Pak.
3: Iya, sesuai komitmen kami dan juga Pak Gubernur menyampaikan bahwa tidak hanya kita merekhususkan, tapi adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain.
1: Ya.
3: Kami berkomitmen di Sub DKI Jakarta hadir untuk masyarakat dan hadir untuk Jakarta. Oleh karenanya kita menyediakan call center 15813 bagi masyarakat yang ada kendala di jalan, ya segera hubungi kami dan kami insya Allah hadir dan 15 menit kami ada petugas di sana untuk membantu Anda.
1: Oke, sekali lagi 15813, terima kasih Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
3: Mas Riko.
1: Pak Budi Awaludin, luar biasa sudah hadir bersama dengan Sonora. Catat sahabat Sonora, 15813 nanti akan segera di launching, tapi yang jelas ini sesuatu hal yang luar biasa karena inovasi, perkembangan teknologi digital, kolaborasi menjadi kunci. Teman-teman Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus berupaya untuk kemudian memberikan layanan terbaik. Saya pamit ya, Terima kasih banyak untuk waktu yang istimewa kita bisa ngobrol bareng-bareng dengan Pak Kadishub DKI Jakarta. Reko Marbun berpamit, sampai jumpa, sahabat Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara mengenai ramai tenaga kesehatan atau nakes yang berkomentar nir empati. Hal ini mengenai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan lamanya proses mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. Menkes mengaku sedih dengan kejadian tersebut dan menilai seharusnya apapun profesinya, semua pihak kita harus memiliki empati kepada masyarakat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup terkoreksi 7,42 poin atau 0,12% ke 6.343 pada akhir perdagangan sore ini. Sebanyak 265 saham naik, 337 saham turun, dan 192 saham stagnan. Hanya 4 indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, sedangkan 7 indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah mengikuti koreksi IHSG. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 54,19 miliar saham dengan total nilai 17,79 triliun rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah di pasar spot mampu mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan hari ini. Rupiah spot ditutup di level 17.923 rupiah per dolar Amerika Serikat.
0: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta dari Yofi Enduno. Merindu lagi di Sonora hari ini, masih bersama saya Yudi Samadi. Hati-hati ya, sahabat-sahabat Sonora yang sudah berkendara. Kita akan update dulu nih pantauan lalu lintas untuk Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira titik kepadatan di mana saja yang perlu diwaspadai. Informasinya langsung kita akan simak dari ruang TMC Polda Metro Jaya.

0: strategis nasional, penanganan hambatan di sana dilakukan buka tutup, sifatnya insidental atau situasional. Jadi untuk jalur cepat menuju ke arah jalur lambat, terutama pada malam hari. Situasi lain cukup padat, terutama yang akan menuju ke arah Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara memasuki ke arah sekitar jalan protokol utama, terutama di sekitar kawasan Sudirman, Tamrin, terpantau padat. Sudah ditempatkan tim Urai Mandala Jaya dan Satuan Lalu Lintas dari Satgatur untuk pengaturan. Situasi lain kembali saat ini bergerak antara kecepatan 20 sampai 30 km per jam menuju ke arah Semanggi Bawah, menuju arah Semanggi Atas. Sementara di sekitar Merdeka Barat menuju ke arah Istana, saat ini di depan istana ada penyampaian pendapat kurang lebih 50 massa, namun tidak mengganggu dan sudah dilokalisir oleh petugas dari Dalmas Polda Metro Jaya dengan dibantu Satuan Lalu Lintas. Sementara untuk ke kiri menuju ke arah Harmoni Tomang terpantau padat mengalir. Kecepatan antara 30 sampai 35 km per jam, puncaknya kepadatan di sekitar Caringin hingga menuju ke arah Kolong Tomang. Sementara untuk ruas tol, Kolong Tomang menuju ke kawasan sekitar KM13500 padat. Sudah ada Kasat Lantas Jakarta Barat di sana untuk melakukan pengaturan. Demikian pula arah sebaliknya, terlihat ramai lancar. Cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Kami mengimbau kepada sahabat sonora agar tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Silakan apabila Anda menginginkan informasi untuk mengetahui situasi lalu lintas di sekitar Anda, Anda bisa men-tweet di Twitter kami atau X, yaitu @TMC Polda Metro. Jangan lupa tetap gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali di TMC Polda Metro Jaya, Ruang Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Informasi dari Tangerang, pantauan lalu lintas sore ini kita juga akan simak dari sahabat kami Pak Indra yang juga sudah bersiap dengan hasil pantauannya. Selamat sore Pak Indra, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas di ruas tol Serbaraja dari Legok yang mengarah ke Serpong pada umumnya masih terpantau bergerak lancar. Memasuki ruas tol Jakarta Serpong dari Serpong yang mengarah ke Simpang Ulu Jami juga pada umumnya masih terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang gerbang tol Pondok Ranji imbas antrian kendaraan yang memasuki gerbang tol tersebut. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih juga Pak Indra. Kemudian informasi dari Tito, lalu lintas Jalan Veteran dari Jalan Katedral menuju Jalan Majapahit padat sore ini, sementara Jalan Insinyur Juanda dari Suryo Pranoto menuju Jalan Pos ramai lancar, cuaca cerah.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, sahabat Sonora, kita akan update informasi lalu lintas dari sekitar Veteran Jakarta Pusat ya. Bagaimana pantauan terkini? Tito Suhandoyo akan menyampaikan laporannya. Tito, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Suryapranoto terpantau ramai lancar. Sementara itu di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Suryapranoto maupun Jalan Majapahit menuju Jalan Pos terpantau padat di jelang traffic light sekitar Kementerian Kesehatan Negara. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Tito untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, kita juga akan simak ya informasi dari ruas jalan tol Jakarta Cikampek ya, ada Pak Taufik Hidayat akan menyampaikan laporannya. Pak Taufik, selamat sore, silakan laporan Anda.
4: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai dan lancar. Hanya sedikit kepadatan di sekitar KM20 hingga rest area KM19 karena volume kendaraan dan banyak yang parkir di bahu jalan. Untuk memasuki rest area KM19A, antrian kendaraan truk yang ingin mengisi bahan bakar solar, panjang antrian sudah mengekor hampir 2 km memasuki rest area. Untuk yang tidak berkepentingan, lebih baik menghindari masuk di rest area KM19A. Lepas lokasi menuju arah Bekasi Timur, Bekasi Barat, Cikunir ramai bergerak lancar, sedikit tersendat menjelang exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir menuju arah Bekasi Barat ramai sedikit padat, namun dari Bekasi Barat menuju arah Bekasi Timur sudah ada kepadatan di sekitar KM14 hingga KM17. Untuk cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih juga Pak Taufik, hati-hati di jalan. Sahabat-sahabat yang juga ingin berbagi info, boleh langsung WhatsApp ke 0812-122-9200.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

Tokopedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: informasi jalan tol.
1: Update info di tol dalam kota sore hari ini, dari Kuningan sampai dengan Tomang terpantau padat, sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga padat. Tol Sediatmo secara umum dilaporkan lancar di kedua arahnya, kemudian tol Wiyotowiono kepadatan terpantau dari Kemayoran sampai dengan Pluit. Untuk Anda yang melintas tol Jakarta Tangerang secara umum ramai lancar dua arah. Lalu lintas di tol Jagorawi juga ramai lancar di kedua arahnya, sementara tol Jakarta Cikampek yang ke arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai res area kilometer 19, sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang kilometer 30 dan di Cibitung sampai res area kilometer 19. Pantauan di tol layang MBZ sore ini dua arahnya dilaporkan lancar.

0: Ya, kami lengkapi juga dengan pantauan terkini lalu lintas di Jakarta Outer Ring Road, Jalan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Pak Indra kali ini akan menyampaikan update-nya.
1: Baik, terima kasih Rekan Yudi, sahabat Sonora, masih melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari Simpang Ulu Jami yang mengarah Kembangan masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di Simpang Susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta maupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari Pelayoper Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem lanjut ke Kamal juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Indra. Kemudian Tito juga menyampaikan update di Jalan Medan Merdeka Barat, ya, lalu lintas Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Majapahit menuju Jalan Medan Merdeka Selatan maupun sebaliknya terpantau ramai lancar di kedua arahnya sore ini.
2: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, update informasi lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka kita akan simak kali ini ada laporan Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
3: Ya, baik sama Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat ataupun Patung Kuda sore hari ini terpantau tersendat antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau ramai lancar. Sementara yang menuju ke MH Tamrin terpantau padat. Arah sebaliknya dari MH Tamrin maupun Jalan Medan Merdeka Selatan menuju ke Jalan Majapahit relatif ramai lancar tersendat di jelang traffic light saja. Cuaca cerah demikian. Terus ada yang melaporkan kembali ke studio.
2: Ya, Tito, terima kasih laporan Anda. Kemudian selamat sore juga Pak Adi tadi berbagi info Jalan Sultan Agung dari Galunggung menuju Jalan Minangkabau Timur di Jakarta Selatan pada sore hari ini lalu lintas terpantau padat. Sementara sebaliknya dilaporkan ramai bergerak lancar.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Secret Rendezvous oleh Karen White.
1: Dirilis di tanggal 14 Mei 1989. Lagu ini adalah salah satu single hit dari album Karen White yang memiliki judul yang sama. Lagu ini juga mencapai peringkat 69 di Billboard Hot 100 tahun 1989 di Amerika Serikat.

Ya, sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun kini semakin lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat ya di jalanan sekarang betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat. Bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Anda silahkan bisa dengarkan talk show-nya besok hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 pukul 8 pagi bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Be More Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Ya, silahkan Anda bisa simak di Sonora FM 92 Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup Sonora hari ini, sahabat Sonora, dan kebersamaan selanjutnya dalam Selekta Sonora akan dilanjutkan bersama dengan rekan saya Hans Christian. Saya Yudi Samadi pamit. Terima kasih dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu pergantian Kapolri. Ia juga menepis adanya surat Presiden pencopotan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon adanya isu surat Presiden tersebut. Listio Sigit mengungkapkan bahwa soal pergantian Kapolri merupakan sepenuhnya hak Presiden Prabowo Subianto. Berita berikutnya, sahabat Sonora, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menyiapkan 3 opsi payung hukum untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai produk hukum yang mengikat untuk semua lembaga. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Edi Suparno, mengatakan 3 opsi tersebut adalah melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan TAP MPR atau membuat undang-undang baru. Menurut Edi, MPR Republik Indonesia hingga saat ini belum menentukan pilihan dikarenakan badan pengkajian masih diminta mengkaji bentuk hukum yang paling tepat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Anda masih bersama dengan kami dan kali ini Hans menemani di Selekta Sonora hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menemani yang lagi dalam perjalanan juga, kami masih akan terus mengupdate beragam informasi lalu lintas untuk Anda dan juga tentunya beragam pilihan lagu-lagu terbaik menemani Anda di sore hari ini. Kita awali dulu kebersamaan Hans bersama dengan Anda hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026 dengan satu lagu dari Andin dengan judul Gemintang. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali update informasi lalu lintas terkini bersama dengan reporter lapangan ada rekan Tito akan melaporkan untuk Anda. Silakan Tito, bagaimana pantauan di sore menjelang malam kali ini?
3: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Cutmutia dari Jalan Dr. Samratulangi menuju ke Menteng petang hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di celang pertemuan arus Masjid Cutmutia sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Serupa arus lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Gedung Juang 45 sedikit tersendat antrian normal antara 5 sampai 8 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lintas yang menuju ke Jalan Menteng terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya juga ramai lancar, tersendat di traffic light sekitar Sentra Mandiri saja. Selepasnya arus lintas yang menuju ke Jalan Cutmutia relatif ramai lancar. Demikian Tito Stadion melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
2: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
2: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
2: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
2: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, dari Kuningan sampai dengan Tomang dan juga sebaliknya dari Senayan ke Cawang terpantau padat. Untuk ruas tol Sediatmo atau tol bandara terpantau lancar di kedua arah, sementara pantauan terkini dari ruas tol Wiyoto Wiono, dari Kemayoran sampai dengan Pluit terpantau padat, sebaliknya Pluit ke Ancol dan Rawamangun ke Cawang juga terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Tangerang sampai dengan rest area kilometer 14, sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk. Ruas tol Jagorawi kedua arah masih terpantau lancar, tersendat di simpang Cawang imbas dari pertemuan arus lalu lintas. Ruas tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek terpantau padat dari Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19, sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang kilometer 30 dan di rest area kilometer 19. Untuk ruas tol layang MBZ kedua arahnya masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, kembali kami update informasi untuk Anda di sore hari ini, di mana Konsil Kesehatan Indonesia di tengah menelusuri komentar Near Empathy di media sosial yang dilakukan tenaga kesehatan dan juga tenaga medis terhadap pasien BPJS. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili untuk informasi Anda.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kasus komentar Near Empathy kepada pasien BPJS Yurizal Trikerawan masih menjadi perhatian masyarakat luas. Bahkan Konsil Kesehatan Indonesia menyatakan sedang melakukan penelusuran terhadap tenaga kesehatan dan juga tenaga medis yang melakukan komentar tidak berempati di media sosial. Anggota KKI Muhammad Sahril menyatakan jika ditemukan adanya pelanggaran maka akan ditempuh atau ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4: Saat ini Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3: Sementara itu, sahabat Sonora, di tempat yang terpisah, manajer hukum dan humas RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, Beno Hermawan, mengatakan rumah sakit telah mengetahui unggahan yang ramai diperbincangkan itu dan langsung melakukan penelusuran. Penelusuran dilakukan sebab salah satu akun yang disorot diduga milik Elda Putri Rahardini, dokter yang menjalani praktik di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Menurut Banu, penyelesaian persoalan ini akan dilakukan bersama FK, KMK, UGM karena status yang bersangkutan masih sebagai peserta didik dokter spesialis. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lili untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Wind of My Heart from Westlife, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda di Selekta Sonora malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya, Hans Christian, ya. Selamat malam juga untuk Ibu Riza yang sudah menyapa dari Rawalumbu. Ini katanya cuacanya masih cerah ya di malam hari ini. Ada Cindy juga, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Trixie juga selamat malam. Terima kasih sudah menyapa, ya. Dan juga tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan kami update untuk Anda, sahabat Sonora, selengkapnya hanya di Liputan Sonora.

0: Satya bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, rumah sakit harus turut bertanggung jawab atas komentar tidak empatik tenaga kesehatan dan juga tenaga medis di media sosial terhadap pasien BPJS. Informasi selengkapnya kita akan kembali bergabung bersama dengan reporter Sonora dan rekan Lili yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora, selamat malam. Rumah sakit diminta untuk turut bertanggung jawab atas tindakan tenaga kesehatan dan juga tenaga medis yang memberikan komentar tidak berempati kepada pasien BPJS Yurizal Tri Kerawan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Konsil Kesehatan Indonesia Muhammad Syahril dalam jumpa pers di kantor Konsil Kesehatan Indonesia petang hari ini. Menurutnya ada 10 rumah sakit yang tenaga kesehatan maupun juga tenaga medisnya melakukan komentar tidak empatik di media sosial terhadap Yurizal.
3: Yang jelas rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, rumah sakit mana, rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga swasta, gitu ya. Nah rumah sakit ini, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa pembinaan dan pengawasan di lokasi tempat mereka bekerja itu menjadi tanggung jawab mereka juga. Jadi jangan sampai direktur tidak punya tanggung jawab loh pembinaan itu. Kalau ada kasus ini dia juga kita minta proaktif.
2: Muhammad Syahril menambahkan adapun tindakan atau pembinaan yang dapat diberikan kepada para tenaga kesehatan maupun juga tenaga medis ada jenjangnya tergantung hasil investigasi yang dilakukan oleh Konsil Kesehatan Indonesia.
3: Jadi mekanisme penginvestigasi dugaan pelanggaran tadi, apakah pelanggaran etika, pelanggaran disiplin profesi, dan pelanggaran hukum, itu ada proses dan mekanismenya. Hukumannya apa, sanksinya, itu sebagaimana yang diatur dalam aturan, ada yang teguran, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan. Ya, pembinaan itu macam-macam. Apakah dia suruh ikut pendidikan lagi yang berkaitan dengan etika masing-masing profesi? Kemudian ada lagi dengan teguran tertulis. Nah, kalau dia masuk ada disiplin profesi, ya, maka itu pun ada ringan, sedang, berat. Kalau sedang dan berat, bisa sampai ada memberikan penonaktifan STR namanya ya, penonaktifan STR. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, itu melalui mekanisme peradilan di Majelis Disiplin Profesi. Dan terakhir, ada pencabutan juga STR. Nah, apabila ada penonaktifan STR, maka diikuti dengan penonaktifan SIP. Artinya dokter itu tidak boleh praktek dulu.
2: Sebelumnya, sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan duka cita dan menyesalkan adanya komentar tidak empatik tenaga kesehatan maupun juga tenaga medis terhadap peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan lamanya proses mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. Yurizal sendiri tidak mendapatkan ruang perawatan selama 8 jam setelah ia tiba di rumah sakit yang ia datangi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lili untuk laporan Anda di malam hari ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi untuk Anda masih akan terus kami sajikan tentunya hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Dengarkan Sonora Network.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM News Traffic and Music masih menemani Anda malam hari ini bersama dan saya Hans Christian, tentunya dalam program AMKM. Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu requestan dari Anda. Boleh kirimkan di nomor 0812-122-9200, boleh via teks ataupun juga via voice note di malam hari ini ya. Kalau mau sambil berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda juga boleh, langsung ke nomor yang sama ya, 0812-122-9200. Selamat malam nih, ada Ferni yang katanya mau berbagi informasi macet merayap di Cawang Sentral sampai menuju masuk tol Jagorawi. Terima kasih Ferni informasi lalu lintasnya. Hati-hati dalam perjalanan sambil Hans temani nih buat Ferni yang lagi di jalan. Kita buka dulu dengan satu lagu dari Neo, Miss Independent. Terlebih dahulu nanti akan menyapa Anda. Yang pastinya kalau mau request-request, pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 94 hingga masa kini ya, agar bisa Hans putarkan di AMKM malam. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Neo, Miss Independent.

From One Republic, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Pilihan lagu dari Daniel di Kelapa Gading. Salamnya untuk semua kru Sonora dan juga buat Kohan, selamat bertugas. Tetap semangat sampai selesai. Terima kasih Kohan sudah diputarkan lagunya. Sama-sama Daniel, terima kasih juga sudah bergabung. Memang ya sahabat Sonora, sekarang nih gampang banget kalau mau request-request lagu, tinggal langsung ikutan aja. Langsung kirimkan di WhatsApp di 0812-122-9200. Boleh via teks, mau rekam via voice note juga boleh, nanti akan Hans putarkan di malam hari ini. Tapi nih sahabat Sonora, yang jadi lebih mudah bukan cuman cara Anda request lagu aja, tapi memang di tengah kemajuan zaman dan juga pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital ini juga semakin jadi lebih mudah dan juga tentunya menjadi magnet yang sangat menarik bagi banyak kalangan. Karena selain peluang keuntungan yang cukup besar, sahabat Sonora, operasionalnya pun ini cenderung lebih praktis untuk bisa dijalankan. Nah, saat ini hampir semua bidang usaha ini telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Nggak terkecuali industri transportasi. Nah, kita bisa banget buat ngelihat betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saat ini bersaing dengan cukup ketat di pasaran ya, sahabat Sonora. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital, sekaligus juga memiliki unit kendaraannya secara nyata. Nah, kalau penasaran, Anda bisa simak nanti talk show-nya sahabat Sonora, hari Jumat 7 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bimor Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green, tentunya hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Your daily dose of news, traffic, and music.

0: Dengan Viva La Vida baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Pak Alberto di Daan Mogot, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan untuk seluruh pendengar Sonora dan juga kru yang lagi bertugas. Selamat, salam ya. Salam sehat, tetap semangat, serta bahagia selalu. Terima kasih Pak Alberto menyapa dari Daan Mogot, Jakarta Barat. Kita bergeser dulu malam hari ini ke sekitar Rawalumbu. Ada Ibu Oriza. Selamat malam.
1: MKM malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Minta tolong diputarkan lagu dari Andin, Let It Be My Way, atau WCL, Dance the Night. Happy birthday buat teman alumni SMA 1 Bukit Tinggi, Om Harmen Leovani. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan semua doa terbaik buat Om. Lagu juga buat semua yang masih di studio. Juga buat semua pendengar di mana saja berada. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Oriza. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Ini dipilihkan yang Bunga Citra Lestari dengan Dance Tonight. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Buat yang masih bergabung, buat yang mau request request juga masih boleh. Sekali lagi di nomor 0812-122-9200. Kita dengarkan dulu This is Bunga Citra Lestari, Dance Tonight.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

Terpukau dari Astrid baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu dari seseorang yang katanya malam hari ini lagi cukup terpukau ya, dengan istri tercantik di dunia yang lagi tertidur lelap sambil kentut katanya. Sementara suaminya sedang menikmati kemacetan di Antasari, terpukau dengan suara kentutnya yang stereo katanya. Dari Rico ya di Pamulang. Apakah sudah bangun istrinya malam hari ini atau masih tidur? Lagunya sudah diputarkan ya, menemani tentunya sahabat Sonora malam hari ini di pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. Informasi lalu lintasnya juga disampaikan oleh Pak Wahyu juga, selamat malam. Ini menyampaikan ada kebakaran mobil ya di kilometer 1 Cawang malam hari ini. Dikirimkan juga videonya bersama dengan kami malam hari ini. Terima kasih Pak Wahyu. Kami bantu teruskan ke teman-teman di Pusat Informasi Sonora. Memang cukup terlihat kobaran yang cukup besar, sahabat Sonora, hati-hati ya. Untuk Anda yang mungkin melintas di sekitaran kilometer 1 Cawang, dan juga Anda bisa mengantisipasi kemungkinan adanya kepadatan lalu lintas yang terjadi di sekitar sana. Dari Pak Wahyu Irawan juga kita akan bergeser ke satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali yang ada di Tangerang. Pengen mendengarkan lagunya Henry Moody dengan Drunk Text, dengan ucapan selamat makan malam dan juga beristirahatlah. Terima kasih Pak Boni, nanti lagunya akan Hans putarkan, disusul juga dengan satu lagu lainnya pilihan dari Ferni yang ada di Cibubur. Ini katanya pengen mendengarkan lagunya Kamu Yang Pertama dari Geisha. Ucapannya selamat bertugas buat Mas Hans dan juga terima kasih. Thank you so much Ferni, juga sudah kembali mengirimkan permintaan lagunya. Hans bantu siapkan dulu, nanti akan menyusul ya setelah satu lagu dari Henry Moody, Drunk Text.

Yesia, kamu yang pertama baru saja hadir menemani Anda. Kita lanjutkan lagi, ada satu lagu dari Avril Lavigne dengan Complicated. Satu lagu pilihan dari Pak Ferdinson di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Kirim salamnya buat semua pendengar Sahabat Sonora dan juga untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Ferdinson. Ada juga, ini siapa nih ya? Anda di nomor belakang 075. Selamat malam Kak Sony Wicak dan juga Kak Hans. Bertugas, salam sehat selalu. Jangan lupa makan siang. Udah malam kebetulan. Ini minta diputarkan lagunya Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ya. Dan juga semua nanti kita akan teramat hangat buat para pendengar Sahabat Sonora dan juga kru Sonora yang saya hormati. Salam sejahtera, sehat selalu. Walau cuaca ini panas katanya. Oh, dari Rudy Bong ya, yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Terima kasih Rudy Bong di Jakarta Selatan sudah bergabung. Lagu yang sama juga ternyata ini di request oleh Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang Setiawati, Liliani Vanda, Riani Sutopo, Oriza, Rianti, Foni, Lena, Nur di Pekalongan, dan juga Saurin. Salam sehat selalu untuk yang bacakan. Terima kasih.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Lima ditambah empat sama dengan sebelas.
2: Ngawur, ih, sebelas dari mana sih? Lima tambah empat, sembilan lah, gimana?
1: Enggak, lima tambah empat ya sebelas. Soalnya kita mau sonoraton sebelas jam nonstop.
2: Hah, sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
2: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Masih menemani Anda dari lantai 3 Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di MKM bersama dengan saya Hans Christian. Informasi lainnya juga ditambahkan dari Ibnu. Ya, ini berbagai informasi, ada kebakaran mobil di tol dekat bawah stasiun LRT Halim arah Cikampek. Betul sekali ya. Tadi juga sudah dikirimkan juga beragam informasinya, di sekitaran kilometer 1 ada satu buah mobil terbakar di bahu luar sebelah kiri ya. Hati-hati dalam berkendara untuk Anda yang mungkin melintas di sekitaran Halim kilometer 1, sahabat Sonora. Dan juga kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita dengan satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Minta lagunya As It Was dari Harry Styles. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Ariza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Buat Bang Hans, juga kru, selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih banyak Ibu Sri, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Ada juga Nico yang ada di Senen ya. Ini mau diganti dengan judul lain kah Dua Lipanya? Karena untuk yang judul ini belum bisa Hans putarkan nih. Atau mau diganti dengan penyanyi dan juga judul yang lain? Boleh ya, Nico nih. Kembali kirimkan 0812-122-9200. Ada Pak Denis juga yang lagi di perjalanan pulang dari Bogor katanya ya. Hati-hati di jalan Pak Denis. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, kalau masih mau bergabung boleh banget ya. Langsung aja kirimkan via teks atau juga via voice note di 0812-122-9200. Satu lagu dulu dari Harry Styles, As It Was.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Masih menemani Anda di jam kedua MKM malam, sahabat Sonora. Kita akan lanjutkan satu lagu berikutnya, pilihan dari mana nih ya? Namanya Enrico, betul ya? Dari Pak Enrico, malam Mas mau request dong lagunya Gita Gutawa yang judulnya Parasit. Ini salam sehat. Lagunya untuk istriku yang lagi dinas di luar kota dan juga buat para pendengar Sonora serta kru di malam hari ini. Boleh Pak Enrico, Hans masukkan dalam playlist ya, Gita Gutawa dengan Parasit. Nanti juga setelah satu lagu pilihan dari Pak Enrico, Hans putarkan juga satu lagu Summer Paradise dari Simple Plan. Satu lagu pilihan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat malam. Lagunya dikirimkan buat Hans, buat kru yang lagi bertugas, dan juga buat para sahabat Sonora yang lagi bergabung di MK Malam. Terima kasih pilihan lagunya sudah masuk juga, tapi ditunggu dulu ya. Nanti akan Hans putarkan kurang lebih 4,5 menit setelah satu lagu dari Gita Gutawa dengan Parasit.

Satu lagu lagi akan kembali menemani Anda. Agak ngebeat dikit sahabat sonora malam hari ini. Ada satu lagu dari Muse dengan Time Is Running Out. Nanti akan menemani Anda sesaat lagi. Satu lagu pilihan dari sahabat sonora Rian. Selamat malam, menyapa dari Pantai Indah Kapuk katanya ya. Di malam hari ini yang masih terpantau cerah cuacanya. Lagunya dikirimkan salam buat Hans, buat tim, dan juga buat pendengar semuanya. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan katanya. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist. Akan menemani Anda, sahabat sonora Muse, dengan Time Is Running Out. Semoga membangunkan Anda yang malam hari ini lagi nyetir, lagi ngantuk-ngantuknya. Bangun dikit yuk dengan lagunya Muse.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam, masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda di malam hari ini di program AMK Malam. Kita kembali sapa sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita kembali menyapa yang sudah bergabung via voice note ya. Ada Kori di Bekasi, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Hans. Dari Kori di Bekasi, malam ini mau request lagu dari Lighthouse Family. Judulnya apa aja, bebas. Lagu ini buat semua pencinta Sonora dimanapun berada. Juga spesialnya buat Bung Hans dan para kru. Salam sehat dan bahagia selalu, terima kasih.
0: Terima kasih, lagunya Lighthouse Family. Judulnya apa saja, coba Hans bantu cari dulu ya, kira-kira apakah ada yang bisa diputarkan. Nanti kalau ada kan Hans masukkan dalam playlist ya. Tapi kita mau sapa dulu juga malam hari ini, ada Ibu Sylvia juga sudah menyapa. Selamat malam
2: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Untuk para kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Risa, ibu-ibu GFP, Asti, Noval, Subrianus, dan Philips. Salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Kedamaian dan keadilan adalah dua sisi dari koin yang sama. Tetapi ternyata lebih banyak hukum, lebih sedikit keadilan. Sehat-sehat dan tetap tegar dalam kondisi apapun ya Bung Hans. God bless you.
0: Terima kasih Ibu Sylvia, pilihan lagunya Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Nanti akan terlebih dahulu hadir menemani Anda ya. Satu lagu. Oke, satu lagu lagi deh ya. Kita cari dulu malam hari ini. Ada Pak Haris juga, selamat malam.
3: Selamat malam Om Han dan rekan-rekan di studio Sonora. Selamat bertugas. Saya Haris di Tangerang, lagi dalam perjalanan meminta lagu. Judulnya Sail Over Seven Seas dari Gina ya. Buat yang mendengarkan masih di perjalanan, hati-hati. Semoga bisa berkumpul di rumah bersama keluarga. Buat yang sudah tiba, selamat beristirahat. Untuk yang masih bertugas, tetap semangat, jangan sampai kendor. Itu aja Om Han, terima kasih. Salam dari Haris Tangerang.
0: Terima kasih Pak Haris, hati-hati dalam perjalanannya. Tapi mohon maaf nih, lagunya belum bisa Hans putarkan malam hari ini. Kalau punya lagu pengganti lainnya, boleh ya dikirimkan kembali. Ada Ibu Diah, selamat malam Bu Diah.
4: Selamat malam Ko Hans, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Aku dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Tegar dari Rosa untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu akan berlalu. Dan untuk para kru Sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Dan untuk Rio, Pak Rio di Kebon Jeruk, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Dia sudah bergabung malam hari ini. Lagunya Rosa dengan Tegar ya. Nanti akan juga menyusul playlist yang sudah disusun di malam hari ini. Buat sahabat Sonora, kita akan nikmati 3 lagu ini ya. Dimulai dengan Aerosmith, I Don't Wanna To Miss A Thing. Nanti baru disusul dengan Lighthouse Family, dengan When I Was Younger. Baru akan disusul dengan lagu pilihan dari Budiah, ada Rosa dengan Tegar. Tetaplah bersama Hans di AMK Malam.

0: Kita juga akan sapa malam hari ini ada Becky. Sudah bergabung, selamat malam Becky.
1: Halo Nak-Nak. Mas Han, selamat malam. Oke lah, happy dong ya. Oke deh, Mas Hans, aku mau request lagu dong, Michael and Sturrock, judulnya You Took My Heart Away. Oke lah, itu aja ya. Tolong diputerin. Kalau nggak ada, ya udah apa aja deh. Pokoknya yang buat happy aja lah. Wis gila, sebentar lagi mau weekend ya. Dinikmatin lah. Hatur nuhun ya, Mas. Mas, kamu itu nice loh, cakep gitu ya. Pasti banyak lah wanita yang suka sama kamu. Memang kamu tuh baik buat diajak ngomong, diajak ngomong apa aja tahu. Pasti banyak lah wanita yang suka sama kamu. Ya itu mah terserah kamu ya. Kamu yang pilih lah. Kamu benar orangnya baik. Oke lah. Oke deh, gitu aja ya. Nice to meet you. Bye.
0: Terima kasih sudah bergabung Becky ya. Ini minta lagunya Michael on Stroke dengan You Took My Heart Away. Nanti akan menemani Anda. Ada satu lagu pilihan juga dari Ibu Liliani. Selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Selena Gomez dengan Who Says. Lagu untuk Pak Edi Sutopo, Yulia P, Sylvia Orizanur, dan lain-lain. Selamat malam, semoga sehat, bahagia selalu. Dan juga nanti akan disusul ada JJ juga, selamat malam.
2: Hello Om Hans, aku apa kabar? Om Hans, udah makan belum? Aku JJ dari Bandung. Mau lagu Toxic Till the End dari Rose, makasih.
0: Toxic Till the End tadi sudah terputar. Kamu mau ganti lagu lain gak, JJ? Anyway, Om Han sudah makan. Kamu lagi ngapain malam hari ini? Kalau punya lagu penggantinya boleh ya, JJ ya. Nanti boleh kirimkan kembali. Dua lagu dulu akan menemani Anda. Dari Michael and Stroke, You Took My Heart Away. This is all Selena Gomez dengan Who Says.

0: Sahabat Sonor, kita akan kembali menyapa JJ. Sudah kirimkan voice note lagi, mau diganti lagu apa nih JJ?
1: Lagi mau jalan pulang Om Han. Aku sekarang mau ganti lagu From the Start dari Love. Makasih.
0: From the Start dari Love ya. Nanti akan menemani JJ yang lagi di jalan. Belum ngantuk JJ malam hari ini. Oke, dan lagunya diputarin dulu ya. Dari Love From the Start akan menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini.

Sahabat Santai, sudah waktunya Hans untuk pamitan dari Anda di MKM malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk Anda sahabat sonora yang sudah setia bersama dengan Hans. Terima kasih yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf untuk yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan di malam hari ini. Bisa kembali dicoba, MKM esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Anda akan ditemani dengan playlist Rest and Relax, menemani Anda di pukul 22 hingga 00 dan juga dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Hans Christian harus pamitan di malam hari ini. Have a great night sahabat Sonora, selamat beristirahat. Satu lagu penutup di malam hari ini ada Niji dengan Rahasia Hati. Bye-bye.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: siang hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, selamat pagi sahabat Sonora. Jumat pagi di tanggal 7 Agustus 2026. Zahyuri Hamadi kembali hadir untuk menemani sahabat-sahabat Sonora di Sonora Pagi. Tentu saja dengan ragam informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami ya. Dan seperti biasa kami undang Anda juga pagi ini berbagi semangat, berbagi info. Cuaca di tempat Anda seperti apa nih sahabat Sonora? Masih gelap sih, masih dingin, masih sejuk juga pagi ini ya di Palmerah. Silakan Anda boleh WhatsApp 0812-122-9200. Absen di Sonora Pagi. Kalau dari BMKG secara umum memperkirakan cuaca di hampir seluruh wilayah Jakarta akan berawan. Namun di wilayah Jakarta Utara prediksinya akan cerah. Jawa Barat, terutama kota Bandung, Bogor, dan Depok akan cerah berawan. Kemudian Jawa Tengah, Semarang, Magelang, Salatiga cerah. Kemudian Jawa Timur, Surabaya berawan dan Banyuwangi cerah. Denpasar, Bali cerah berawan sepanjang pagi ini. Prediksi cuaca atau perakiran cuaca dari BMKG ya. Persisnya seperti apa cuaca di tempat Anda, sahabat-sahabat yang mendengarkan di Jabodetabek atau di kota-kota lain, boleh absen, boleh WhatsApp di 0812-122-9200. Ada satu lagu hits dari Bryan Adams untuk membuka jumpa kita di pagi hari ini ya. Everything I do it for you.

0: Morning Inspiration.
1: Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain, lalu kita kehausan tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Saya akan menggigit kedua apel tersebut." Mendengar jawaban si anak, ibunya pun kecewa. Awalnya ia berpikir untuk segera mengajarkan anaknya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun sang ibu terdiam dan mencoba bersabar. Kemudian sang ibu berkata lembut sambil membelai sayang kepala anaknya, "Bisakah kamu beritahu mama alasan kenapa kamu melakukan itu?" Sang anak pun menjawab sambil matanya berbinar cerah, "Karena saya akan memberikan apel yang lebih manis kepada mama." Begitu

I Believe I Can Fly dari R. Kelly. Sahabat Sonora, percayalah kalau Anda punya cita-cita bisa tercapai cita-citanya. Sahabat Sonora, dengan usaha dan doa tentu saja dengan semangat ya. Termasuk sahabat-sahabat yang mungkin punya rencana hari ini yang harus digolkan, yang harus dicapai, ya segera bersiap ya untuk mewujudkan apa harapan Anda. Yang sedang bersiap-siap, selamat bersiap-siap, dicek-cek kembali. Dan oh ya, hari ini tanggal 7 Agustus ya, berarti hanya kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku GAGE, ganjil genap. Nah, ini seperti kalau bicara tentang cita-cita, ini Persebaya sudah lama sekali berharap bisa menjuarai ajang Piala Presiden, dan akhirnya tadi malam cita-cita itu bisa tercapai. Sahabat Sonora, penantian panjang Persebaya Surabaya akhirnya berakhir. Bajul Ijo sukses menjuarai Piala Presiden 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Persib Bandung dengan skor 5-6 melalui drama adu penalti pada laga final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam ya. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 sampai 2 babak berakhir. Kemudian Persebaya membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Ramadan Sananta pada menit ke-20 sebelum Persib menyamakan kedudukan 3 menit berselang melalui gol yang disarangkan oleh Patricio Matricardi. Skor tersebut bertahan hingga waktu normal berakhir. Pertandingan kemudian berlanjut ke babak extra time, namun juga tidak ada gol tambahan yang tercipta. Drama semakin memuncak ketika Persib harus bermain dengan 10 orang setelah Mariano Peralta menerima kartu merah pada menit ke-112 usai pelanggaran keras terhadap Francisco Rivera yang diputuskan wasit setelah meninjau tayangan VAR. Meski unggul jumlah pemain pada sisa pertandingan, Persebaya tetap gagal mencetak gol kemenangan yang bisa menjadi penentu juara pada babak waktu normal ya. Dalam babak tos-tosan, ketegangan langsung terasa sejak penendang pertama. Algojo Persib, William Baros, gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya berhasil ditepis kiper pengganti Persebaya Reza Arya. Sebaliknya, eksekutor pertama Persebaya Miguel Pereira sukses menjalankan tugasnya setelah sepakannya gagal diantisipasi oleh goalkeeper Persib Fitrah Maulana yang dipercaya mengawal gawang Persib pada babak adu penalti. Adu penalti berlangsung sengit dengan kedua tim saling membalas gol dari titik putih. Namun ketenangan para pemenang dari Persebaya menjadi pembeda hingga akhirnya Bajul Ijo memastikan kemenangan tipis ya, 5-6 setelah Reza Arya menepis 2 tendangan dari pemain Persib. Satu-satunya tendangan Persebaya yang gagal berbuah gol justru dari Yuran Fernandes. Keberhasilan ini mengukir sejarah baru bagi Persebaya ya, untuk pertama kalinya sejak turnamen pramusim Piala Presiden digelar, klub kebanggaan Wong Surabaya, area-area Surabaya Kota Pahlawan itu berhasil mengangkat trofi juara. Dan kesuksesan tersebut menjadi buah dari penampilan disiplin skuad racikan coach Bernardo Tavares sepanjang turnamen. Meski lebih banyak berada di bawah tekanan dalam penguasaan bola pada laga final, Persebaya tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan menunjukkan mental yang lebih tenang pada momen-momen krusial, termasuk saat adu penalti. Piala Presiden ya, kompetisi pramusim sebelum musim 2026-2027 bergulir, sahabat Sonora, selesai dengan ya memunculkan juara baru Persebaya dari Surabaya.

0: Morning Inspiration.
1: Perjuangan seekor semut. Di sebuah dapur yang ramai, seekor semut kecil sedang mencari makan. Ia berjalan dengan penuh semangat menjelajahi setiap sudut ruangan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebongkah gula yang tergeletak di atas meja. Semut itu pun bergegas ke arah gula, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Namun ketika semut itu mencoba mengangkat gula tersebut, ternyata terlalu berat untuk dibawa sendiri. Semut itu tidak patah semangat. Ia berusaha keras mendorong gula dengan kakinya, tetapi tidak berhasil. Semut itu pun mulai putus asa. Tiba-tiba, semut itu melihat beberapa semut lain yang sedang beristirahat di dekatnya. Ia pun menghampiri mereka dan meminta bantuan. Tanpa ragu, semut-semut lain pun segera membantu semut kecil tersebut. Mereka bekerja sama dengan bahu-membahu, mendorong gula dengan sekuat tenaga. Akhirnya, setelah berusaha dengan keras, mereka berhasil membawa gula tersebut ke sarangnya. Semut kecil itu sangat senang dan bersyukur atas bantuan dari semut-semut lain. Ia belajar bahwa dengan kerjasama dan semangat pantang menyerah, kita dapat mencapai tujuan bersama. Bahkan hal yang tampaknya mustahil. Sahabat Sonora, pesan moral dari kisah di atas adalah kerjasama. Bekerjasama dengan orang lain dapat membantu kita mencapai tujuan yang lebih besar. Semangat pantang menyerah? Jangan mudah menyerah saat menghadapi rintangan. Teruslah berusaha dengan tekun, maka kamu akan mencapai kesuksesan. Bersyukur. Selalu bersyukur atas bantuan dan dukungan yang diberikan orang lain. Kisah kecil ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu bekerjasama, pantang menyerah, dan selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan.

Ya, musim kemarau memang membuat kekeringan di sejumlah wilayah, sahabat Sonora, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ini tempat favorit ya untuk para pendaki di sekitar Jabodetabek. Ini juga kemarin terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut yang sempat kemudian memicu kekhawatiran ya sejumlah pihak bisa saja meluas gitu ya. Akhirnya pemadaman langsung dilakukan. Jadi informasi ini kemudian juga viral di media sosial. Mungkin salah satunya juga Anda terima di grup-grup WhatsApp atau juga di timeline media sosial Anda. Kebakaran lahan atau karhutla terjadi di kawasan Alun-Alun Surya Kencana Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat kemarin. Informasi ini terjadi pada pukul 15 sore. Yang terbakar adalah lahan di kawasan barat Alun-Alun Surya Kencana mendekati Gunung Gumuruh. Ini disampaikan oleh Gede Pangrango Operation Dudan Darmawan. Berdasarkan video yang berdurasi 9 detik yang beredar melalui pesan WhatsApp dan media sosial, terlihat padang rumput yang sudah mengering dilalap api di kawasan tersebut. Bahkan, tampak kobaran api juga mendekati bukit yang ada di dekatnya. Dudan mengatakan setelah mendapatkan informasi soal kebakaran lahan, belasan relawan serta puluhan warga di kaki Gunung Gede langsung naik ke kawasan Alun-Alun Surya Kencana untuk melakukan pemadaman. Dan setelah 3 jam penanganan dengan alat seadanya, kebakaran akhirnya bisa dipadamkan. Namun masih belum dipastikan ya luasan lahan yang terbakar, sahabat Sonora. Pemadaman dilakukan selama kurang lebih 3 jam dengan menggunakan alat seadanya ya. Jadi pemadaman dilakukan dengan kain basah waktu itu ya, disampaikan oleh Dudan. Namun relawan dan warga juga masih bersiaga di lokasi kebakaran untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa, karena ini yang kemudian bisa menyebabkan percikan api yang kemudian bisa meluas karena keringnya vegetasi di sana dan juga faktor angin yang bisa memperluas atau mempercepat kebakaran tersebut. Dan masih ada yang standby di sana, sahabat Sonora. Dia mengaku juga belum bisa memastikan lahan, luasan lahan yang terbakar dan penyebab kebakaran terjadi. Sementara itu, Humas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Agus Deni, mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari petugas terkait informasi kebakaran tersebut. Ya, karena memang menjelang Agustus 17-an biasanya banyak yang akan mendaki kawasan Gunung Gede Pangrango dan merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di atas gunung ya. Salah satunya Gunung Gede Pangrango yang kerap menjadi destinasi para pendaki, sahabat Sonora. Mungkin informasi-informasi ini perlu juga diupdate ya untuk sahabat-sahabat yang akan berencana mendaki dalam beberapa hari ke depan.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita lanjutkan Sonora pagi Jumat 7 Agustus 2026. Semakin cerah, tapi masih belum terlalu cerah, belum ada mataharinya. At least paling sudah lebih terang lah ya dibanding setengah jam yang lalu, sahabat Sonora. Yang sudah mulai berkendara, hati-hati. Update untuk persiapan kontraflow ini di tol Jagorawi dari Cimanggis sampai Cipayung, kemudian juga di tol dalam kota ya, dari Halim sampai dengan Senayan pagi ini. Selamat pagi, ada Pak De Kulo Bagio. Apa kabar Pak De? Embun pagi edisi pagi ini, hati yang indah akan terpancar di raut wajah, sedangkan hati yang baik akan menenangkan lewat perkataan yang lembut. Milikilah kesederhanaan dalam bersikap dan berkata-kata dengan bijak. Tetap semangat dan semoga bermanfaat. Selamat pagi sahabat Sonora, semoga sehat, bahagia, sejahtera selalu. Amin. Ini kata-katanya wise dan penuh makna ya. Mbak Pinka, apa kabar di Petukangan? Selamat pagi, happy morning. Ya, selamat memulai aktivitas juga. Ibu Nur dari Pekalongan, cuaca sudah tampak cerah katanya. Pak Ignatius Susanto, selamat pagi dari mana nih Pak? Ya, tapi terima kasih ya sudah menyapa kita semua pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan penuh sukacita. Pak Seya dan Mbak Wati juga selamat pagi tadi menyapa. Semangat juga untuk beraktivitas pagi hari ini. Mbak Aneke, Pak Yohanes juga selamat pagi. Terima kasih sudah setia terus ya bersama kita. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah segera menuntaskan 4 tuntutan utama di bidang ketenagakerjaan paling lambat September 2026. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pemenuhan tuntutan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja. Tuntutan pertama adalah percepatan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing. Menurutnya, revisi aturan tersebut diharapkan sudah dapat diterbitkan pada bulan Agustus ini. Dan dalam usulan revisi tersebut, KSPI meminta penggunaan tenaga outsourcing dibatasi hanya untuk 4 jenis pekerjaan penunjang, yakni layanan kebersihan atau cleaning service, catering, petugas keamanan, dan pengemudi. Selain itu, perusahaan BUMN maupun perusahaan pertambangan dan perminyakan yang tetap menggunakan tenaga alih daya diminta hanya dapat melakukannya melalui anak perusahaan atau kontraktor yang memiliki hubungan kerja yang jelas dengan pekerja, baik melalui pekerjaan waktu tertentu, PKWT, atau waktu tidak tertentu, PKWTT. Said Iqbal juga mengusulkan apabila perusahaan menggunakan outsourcing di luar 4 jenis pekerjaan tersebut, maka hubungan kerja pekerja antara pekerja secara otomatis beralih menjadi langsung dengan perusahaan pengguna jasa karyawan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat pagi, Ibu Vera, Pak Sengku ya dari Mangga Besar juga sudah absen pagi ini. Tetap semangat semuanya, sahabat yang sudah mulai beraktivitas dan sudah mulai berkendara, hati-hati. Dipastikan juga untuk Anda yang akan masuk ke ruas tol, saldo uang elektroniknya mencukupi ya, untuk bisa melintas atau untuk kebutuhan parkir juga. Sekali lagi, untuk kontraflow berlaku di tol Jakarta Tangerang pagi ini di setelah underpass Tomang sampai ke Kebonjeruk kilometer 3400. Tol dalam kota juga dari Senayan kilometer 800 sampai gerbang tol Halim kilometer 1300. Kemudian di tol Jagorawi dari Cimanggis kilometer 17200 sampai Cipayung kilometer 8800 ya. Kontraflow berlaku untuk pagi hari ini. Di tol Jakarta Cikampek hati-hati karena masih berlangsung pekerjaan perbaikan jalan Cikarang Barat sampai Cikarang Pusat yang ke arah Cikampek ya. Kemudian juga di Bekasi Barat kilometer 13 jalur kanalisasi dari arah Jakarta ada juga pekerjaan perbaikan jalan yang masih berlangsung untuk hari ini. Tetap semangat dan hati-hati sahabat-sahabat Sonora semuanya. Dan nanti Anda boleh juga kok sambil melintas kalau mau berbagi info pantauan lalu lintas atau informasi penting lainnya di sekitar Anda, Anda boleh kirimkan informasinya ke 0812-122-9200. Boleh berkirim foto, video dengan captionnya atau langsung dengan voice note ya. Jadi nanti akan kami udarakan voice yang Anda kirimkan melalui WhatsApp ke 0812-122-9200. Ya, selain Persebaya yang sudah menjuarai Piala Presiden tahun ini sahabat Sonora, Timnas Indonesia saat ini juga sedang mengikuti ajang Piala AFF 2026. Nah, Timnas akan menghadapi Singapura pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2026. Duel antara Singapura versus Indonesia dijadwalkan akan berlangsung pada hari Jumat ini dari Stadion Jalan Besar Kallang, Singapura. Pertandingan Singapura versus Indonesia yang menjadi penentu tiket ke semifinal ini akan disiarkan secara langsung di TV Nasional pada pukul 20 nanti malam waktu Indonesia Barat ya. Indonesia datang ke pertandingan ini dengan target meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi modal penting untuk menjaga peluang tim Merah Putih lolos ke empat besar. Karena ya kita, timnas kita kemarin kita lihat kalah telak 0-3 dari Vietnam di laga yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor. Jadi pukulan telak ini sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi timnas kita. Hasil negatif itu membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga dengan raihan 6 poin. Sementara Vietnam berada di puncak klasemen dengan perolehan 7 poin dan unggul selisih gol dari Singapura yang berhak menempel di posisi ketiga. Karena itu, kemenangan ini menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ambisi lolos ke semifinal sekaligus menjuarai turnamen untuk pertama kalinya, sahabat Sonora. Head coach dari Timnas Indonesia, John Hartman, diprediksi tetap mengandalkan sejumlah pemain utama yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Tidak akan ada banyak perubahan karena pertandingan melawan Singapura menjadi laga hidup dan mati. Di sisi lain, Singapura tidak akan juga underestimate Timnas Indonesia, tidak ingin kehilangan kesempatan bermain di depan pendukungnya sendiri. Bermain di Stadion Jalan Besar Kallang di Singapura ini memberikan keuntungan ya, karena tentu akan memberikan dukungan juga dari supporter yang hadir di sana.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Ya, sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT Danantara mengalami perubahan. Penyesuaian dilakukan seiring realisasi sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia dan Danantara Development Manager Fund. Airlangga menjelaskan pemerintah akan menyesuaikan pengelolaan dua entitas baru tersebut. Penyesuaian itu juga berdampak pada perubahan RKAT yang dibahas dalam rapat. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan adanya data ganda penerima manfaat program makan bergizi gratis. Dia mencontohkan kasus double data tersebut terjadi ketika siswa SMP atau MTS yang terdata sebagai penerima manfaat di dua instansi berbeda, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pekan depan, BGN juga akan menentukan daerah-daerah mana yang menjadi prioritas pembangunan SPPG untuk menekan angka stunting.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Yudi Samadi masih menemani Anda di Sonora Pagi edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Wah, hamin 1 sebelum besok nanti kita akan seru-seruan ya. 8 Agustus, stay tune terus dari pagi sampai dengan selesai. Kita akan live di TikTok selain di radio, tentu saja menyapa sahabat-sahabat Sonora dalam momentum spesial 54 tahun Sonora FM 92 Jakarta ya. 54 tahun Sonora Network, sahabat lintas generasi. Ada apa saja besok, pokoknya dengerin ya, stay tune dari jam 5 pagi sampai dengan selesai, siang sore gitu ya. Dan ada greatest hits juga, ini adalah lagu-lagu yang kita pilihkan dari beberapa dekade. Hanya lagu-lagu yang betul-betul hits saja yang kita akan putarkan. Jadi mungkin sahabat-sahabat Sonora bisa sambil bernostalgia, punya lagu favorit di masa lalu. Pasti lagu-lagu tertentu akan mengingatkan sahabat-sahabat pada kenangan atau momentum tertentu di masa lalu. Nah, seperti apa dan apa saja lagunya, siapa saja penyanyinya, kita besok ya di spesial 54 tahun Sonora Network, sahabat lintas generasi, siaran spesial ya. Baik, terima kasih pagi ini juga sahabat-sahabat sudah ada yang berbagi info. Tadi ada Pak Indra, selamat pagi Kampung Melayu, agak sepi pagi ini. Oh iya ya, pagi ini Kampung Melayu agak sepi. Kemudian juga Pak Inanto dari Gading Serpong, ini lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor ramai lancar. Hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah berawan pada pagi hari ini. Kemudian Pak Beri, selamat pagi Pak Beri. Ibu Teti, hati-hati di jalan ya Bu ya. Ini melintasi tol arah Pluit mulai kilometer 24 dari Cengkareng ya, Taman Palem. Hati-hati di jalan, selamat sampai ke tujuan. Kemudian ada rekan Yumar tadi menyampaikan pantauan di Jalan Perjuangan dari selepas pertigaan Summarecon ke stasiun Bekasi, dua arah ramai lancar, cuacanya mendung. Dan di TikTok pagi ini, selamat pagi tadi ada Mbak Asti Widya, kemudian juga ada Beb Gibran, ada Kakak Karti, Dewi Binbin, selamat pagi. Dan juga ada dari Pangandaran tadi ya, siapa tadi? Toto Iswanto, Pak Toto, selamat pagi. Pak Taufik, selamat pagi Pak Taufik, terima kasih ya. Kemudian juga ada Zeus, pagi Bang dari Palmerah Kincir, oh tetangga dekat rupanya. Pagi ini Samarinda ramai, cuacanya cerah, dari Beb Gibran. Terima kasih sahabat-sahabat yang nonton di TikTok pagi ini ya. Kita akan lanjutkan Sonora Pagi dengan ragam informasi lainnya. Stay tune terus, hanya di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: news, traffic, and music.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
3: Putri Lingling dan Gaun Sutra. Alkisah, di sebuah kerajaan di Tiongkok, hiduplah seorang putri raja yang sangat malang. Namanya Lingling. Ia gadis yang cantik, tetapi tidak pernah keluar dari istana karena tidak ingin dilihat orang lain. Kulitnya sangat sensitif sehingga tidak tahan jika bersentuhan dengan kain. Itulah sebabnya para penjahit kerajaan membuatkan gaun-gaun berbentuk lonceng untuk putri agar kulitnya tidak sering bersentuhan dengan kain. Namun bentuk gaun itu tidak tampak indah bila dipakai.
4: Aduh, mengapa penampilanku seperti ini? Bahkan gajah-gajah milik ayah lebih anggun daripada aku.
3: Tukang kebun kerajaan, Liong Po, adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah melihatnya. Liong Po jatuh cinta dengan putri raja, tetapi ia takut untuk menyatakannya. Setiap malam, ia melihat sang putri berjalan-jalan dengan wajah sedih di tengah bunga-bunga melati. Suatu hari, ketika sedang memangkas rumput pada tanaman mawar, Liong Po tak sengaja mendengar pembicaraan raja dengan putri Lingling dari jendela yang terbuka.
5: Pangeran Chiopu telah meminangmu. Aku telah menerima pinangannya karena umurmu juga sudah cukup untuk menikah.
3: Mendengar itu, hati Liong Po tertohok. Namun, putri pun tidak mengiyakan keputusan ayahnya.
4: Menikah? Yang benar saja, ayah. Apakah aku nanti akan mengenakan baju yang mirip lonceng? Aku tidak mau. Aku mau menikah dengan orang yang bisa memberiku gaun pengantin tanpa rasa malu.
3: Raja yang tak ingin putrinya bersedih lalu menjawab,
5: baiklah, ayah akan membuat sayembara. Siapa yang bisa membuatkan baju pengantin yang cocok untukmu, maka ia boleh menikah denganmu.
3: Setelah diumumkannya sayembara itu, banyak sekali pangeran yang mengirimkan gaun-gaun pengantin yang indah kepada putri Lingling. Sang putri merasa senang menerimanya. Akan tetapi, sayangnya tetap tidak ada satupun gaun yang cocok untuknya. Ia tidak tahan mengenakan semua gaun itu. Putri Lingling pun merasa bingung dan sedih karena tidak tahu solusinya. Suatu hari, saat Liong Po memangkas beberapa cabang pohon murbei, ia menemukan sebuah kepompong berwarna putih. Ia mengambil kepompong itu, lalu menaruhnya di telapak tangannya. Liong Po sungguh tercengang karena kepompong itu terasa sangat lembut.
6: Oh, mungkin ini bisa digunakan untuk membuat gaun Tuan Putri? Aku yakin gaun itu tidak akan menyakitinya,
3: kata Liong Po dalam hati. Liong Po segera membawa kepompong itu kepada ibunya yang bekerja sebagai penjahit kerajaan. Ketika ibu Liong Po menyentuh kepompong itu, ia tampak gembira dan berkata,
4: cepat, cari kepompong ini sebanyak-banyaknya.
3: Liong Po pun menuruti ibunya. Ia langsung mengumpulkan kepompong-kepompong putih itu. Setelah dirasa cukup, Liong Po langsung menyerahkannya kepada sang ibu. Ibu Liong Po lalu membuat sebuah gaun yang indah untuk Putri Lingling. Sebulan kemudian, Putri Lingling memakai gaun yang diberikan Liong Po. Putri Lingling sangat senang.
4: Gaun ini sungguh luar biasa karena tidak menyakiti kulitku,
3: ucap sang putri sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Raja sangat bahagia melihat putrinya begitu gembira. Seperti janjinya di sayembara, raja pun membolehkan Liyongpo untuk menikah dengan anaknya. Ketika Putri Lingling melihat calon suaminya, wajahnya memerah.
4: Aku sudah lama mengenalmu. Aku juga melihat saat kau memperhatikan aku dari jendela, ucap sang putri malu-malu.
3: Begitulah kisah Liyongpo yang akhirnya bisa menikah dengan Putri Lingling setelah berusaha membuatkan gaun indah yang bisa dikenakan oleh sang putri.
2: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: Sonora FM 92 Jakarta, Lee and Rhymes, I Need You. Pagi ini sudah terputar menemani sahabat-sahabat Sonora yang tengah ada di jalan. Hati-hati selalu ya. Kita akan simak beberapa pantauan lalu lintas. Tapi sebelumnya saya juga mau sapa nih beberapa. Ada Kak Sandy, selamat pagi dari Palembang. Ada Pak Taufik tadi. Kemudian ada Nicholas Dewa Putra, selamat pagi. Awali pagi dengan syukur, doa dan semangat. Sekarang cuaca mendung dan agak dingin. Lalu lintas di sepanjang jalan raya Jatiwaringin mulai ramai. Sedikit tersendat di sekitar pintu tol Jatiwaringin. Nicholas Dewa Putra. Ada juga Riko Saputra, selamat pagi dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Salam buat keluarga di sana ya, sehat-sehat. Terima kasih ini sudah menyapa di TikTok pagi ini, sambil nonton live, sambil streaming Sonora pagi ini. Semangat ya. Wow, terima kasih. Salam untuk teman-teman di Kabupaten Empat Lawang, Sumsel. Saya belum pernah ke sana, mudah-mudahan one day bisa ke sana ya. Ada Rangga, selamat pagi Mas Rangga. Kami sekeluarga bersyukur bisa tahu katanya dari TikTok ini, oh suasana di studio. Terima kasih. Ada Lim Dini, ada Agus Gustavo, selamat pagi. Kemudian juga ada sahabat-sahabat nih, Pak Indra tadi juga ya dari Jakarta melintasi Matraman, Depok, Bogor begitu. Kak Sita, selamat pagi. Tadi Pak Mas Rangga, keluarga kami sekeluarga bersama Pak Menteri, ditunggu saja. Ada Elisa juga, selamat pagi. Ada siapa lagi tadi? Saya Fadiah juga, katanya dulu pernah dapetin hadiah katanya dari Sonora, ada voucher ke Taman Safari. Baik, terima kasih. Kemudian ada Kak Santi si Hombing dari Batam juga, terkenang dengan zaman dulu setia dengerin AMKM ya. Pernah dapetin hadiah juga. Ada Kakak Rui, selamat pagi. Ada Taurus Boy juga, selamat pagi. AMKM Legend katanya. Selamat pagi juga ada Pak Ma Panama, selamat pagi dari Bali. Apa kabar nih Pak Enma Panama. Kemudian Kakak Puspita, ada Nina Kurota Aina. Ada Andi Rusmana, 123, selamat pagi. Oke, kita akan simak dulu beberapa informasi lalu lintas. Informasi pertama, kami sampaikan kali ini ada rekan Yumar dari Bekasi, Jawa Barat. Seperti apa pantauan di pagi hari ini? Rekan Yumar, selamat pagi. Silakan informasi Anda.
1: Baik, sahabat Sonora, selamat pagi. Arus lalu lintas pagi hari ini di Jalan Perjuangan Kota Bekasi. Kendaraan yang datang dari Bekasi Utara menuju kawasan Stasiun Bekasi atau Anda menuju kawasan Mall Summarecon, lalu lintas ramai sekali namun umumnya masih bergerak lancar. Antrian sedikit terjadi di pertigaan Summarecon karena dua lajur paling kanan, kendaraan yang akan berbelok kanan menuju kawasan Bekasi Barat atau menuju kawasan Kranji dan sekitarnya. Sementara di arah sebaliknya, lalu lintas juga secara umum terpantau ramai lancar. Cuaca mendung. Dari Kota Bekasi, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih, rekan Yumar. Kemudian selengkapnya bagaimana pantauan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya, kita juga akan simak informasi langsung dari ruang Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Ada Aibda Yogi Supono, kali ini akan berbagi informasinya. Selamat pagi Pak Yogi, silakan.
2: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol, tepatnya di Japek di Cikarang Barat di kilometer 29 yang mengarah 31800 arah Cikampek. Ini ada kepadatan imbas penanganan kecelakaan kendaraan truk trailer di lajur 1 atau kiri. Agar pengendara tetap berhati-hati untuk di seputaran objek lokasi dan menghindari seputaran ruas tol tersebut, terutama di kilometer 29 Cikarang Barat yang mengarah ke arah kilometer 31800 arah Cikampek. Dan untuk pantauan lainnya, untuk kontraflow sudah dibuka ruas tol dalam kota Halim yang mengarah ke arah seputaran Senayan. Begitu juga untuk Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung. Untuk Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah Biak. Kontraflow sudah dibuka mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB. Silakan bagi pengendara yang melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas arteri, ini lampu merah di sekitaran Bundaran Patung Kuda Indosat mengalami gangguan atau kedip-kedip. Dan saat ini sedang penanganan dari petugas lantas wilayah Jakarta Pusat dan sedang penanganan dari petugas ATCS di Subjakarta Pusat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek galian masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya kolong jembatan terowongan Jalan Dei Panjaitan setelah komplek Kemenhan yang mengarah ke arah UKI, ini ada proyek galian, dan satu lagi seberangnya setelah Wika Tower, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan untuk di seputaran Bekasi Kota juga ada, tepatnya di seputaran depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang. Ini proyek galian gorong-gorong, memakan satu ruas jalan dan ada kepadatan arus lalu lintas hingga seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara juga ada, tepatnya di seputaran Jalan Nias Kelapa Gading yang mengarah ke arah seputaran Pegangsaan. Ini galian, ini proyek pengaspalan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling, pagi ini kita sudah share di media sosial TMC di Facebook, karena X atau Twitter sedang mengalami gangguan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling di Facebook. Di postingan, sedangkan Instagram di story untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini, yang pertama nanti sekitar pukul 10.00 di depan Baraka Mabes Polri Trunojoyo. Yang kedua pukul 13.50 di depan kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 14.00 di kantor pusat Bank Jakarta Jalan Suryo Pranoto Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 13.00 di depan Kementerian ESDM RI Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Empat objek lokasi tersebut saat ini masih belum berdatangan dan belum ada pengalihan arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Terima kasih Aibda Yogi Supono informasinya. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pantauan lalu lintas juga kita akan simak dari rekan Lia dari Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.
3: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Minangkabau Barat atau dari arah Saharjo menuju ke Pasar Rumput terpantau lancar. Dari Pasar Rumput yang mengarah ke Halimun di Jalan Galunggung, lalu lintasnya juga lancar. Normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas saja. Arah sebaliknya juga masih lancar pagi hari ini. Dan dari arah Halimun atau dari arah Galunggung yang menuju ke Jalan Latu Harhari, lalu lintasnya masih lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas dan juga perlintasan kereta. Demikian Leo Muspiro melaporkan kembali ke studio.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Baik, lalu lintas di tol dalam kota dan tol Sediatmo secara umum lancar dua arah, sedikit tersendat di Simpang Cawang. Hati-hati sahabat Sonora dari Halim kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800, pagi ini diberlakukan lajur kontraflow. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat, sudah padat di Kunciran dan menjelang Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang terpantau lancar. Sementara tol Jagorawi juga dua arah relatif lancar. Hati-hati di kilometer 17200 arah Jakarta juga dibuka kontraflow sampai kilometer 8800. Untuk pantauan di tol Jakarta-Cikampek, pagi ini arah Cikampek padat di rest area kilometer 19 dan Cikarang sampai kilometer 38 imbas dari perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Sementara tol Layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Selain update info tol, kita juga akan simak pantauan di ruas arteri dari Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lia Musfiroh kembali akan menyampaikan informasinya.
2: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said dari arah Galunggung menuju ke Karet Kuningan Plaza Festival, lalu lintasnya terpantau lancar. Arah sebaliknya dari arah Karet Kuningan yang menuju ke Satrio terpantau ramah lancar. Dari arah Satrio yang mengarah ke Jalan Hos Cokro Aminoto perempatan Menteng, lalu lintasnya juga ramah lancar, normal tersendat di antrian lampu pengatur lalu lintas saja. Demikian Lamus Bro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Lia, terima kasih. Kemudian informasi gempa dengan magnitudo 3,5 terjadi pada dini hari pada pukul 3.42 waktu Indonesia Barat. Lokasinya 17 km barat daya kota Bogor, Jawa Barat, dengan pusat gempa berada pada kedalaman 10 km ya, seperti informasi yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, update informasi lalu lintas kami teruskan, sahabat Sonora. Anda yang melintasi ruas tol Jakarta Cikampek, hati-hati di Cikarang Barat kilometer 31800 arah Cikampek ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Kemudian pantauan lain juga disampaikan oleh teman-teman di Jasa Marga pada pagi hari ini, pantauan lalu lintas di tol Semarang ABC, Krapyak, Jatingaleh, Gayam Sari, Kaligawes, Rondol terpantau lancar, begitu pula untuk arah sebaliknya. Namun di Manyaran kilometer 425 atau 425 sampai 425-300 arah Tembalang ada pekerjaan perbaikan jalan. Ini silakan bisa diupdate untuk Anda yang akan berencana menuju ke tol Trans Jawa, terutama yang melintas di tol Semarang ABC. Tol Palimanan Kanci pagi ini Plumbon Ciperna Cirebon lancar, Cirebon Ciperna Plumbon Kanci lancar. Kemudian tol Soroja Soreang Kutawaringin juga ini terpantau lancar dua arah. Soreang Kutawaringin Marga Asih Pasir Koja menuju Cilenyi juga lancar. Disampaikan juga lalu lintas di jalan Warung Jati Barat arah ke Kemang dan Mampang terpantau ramai bergerak lancar pagi ini. Kemudian pantauan lain kita juga akan simak dari Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lia, selamat pagi, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di jalan HI Rasuna Said dari arah Galunggung menuju ke Karet Kuningan Plaza Festival, lalu lintasnya terpantau lancar. Arah sebaliknya dari arah Karet Kuningan yang menuju ke Satrio terpantau ramah lancar. Dari arah Satrio yang mengarah ke Jalan Hos Cokroaminoto perempatan Menteng, lalu lintasnya juga ramah lancar, normal tersendat di antrian lampu pengatur lalu lintas saja. Demikian Lamus Bro melaporkan kembali ke studio.
2: Selamat pagi, terima kasih Lia. Kemudian ada Pak Floren Parera, ini menyapa dari Ruteng, Flores, yang pagi ini suhunya cukup dingin ya, 13 derajat Celcius. Selamat memulai aktivitas dan semangat terus ya, teman-teman sahabat Sonora yang tengah berkendara, tetap hati-hati, selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Ya, sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini, hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri ya betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Dengarkan talk show-nya di Sonora Jumat 7 Agustus 2026 hari ini pukul 8 pagi nanti waktu Indonesia Barat bersama Ibu Aida M. Adam, manajer marketing dari Be More Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Sekali lagi, nanti talk show-nya akan berlangsung pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di FM Sonora 92 FM Sonora Jakarta.

0: lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan Indonesia perlu memperkuat perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk-produk unggulan dalam negeri yang bernilai tambah. Perlindungan itu bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak finansial atas suatu karya, sekaligus meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan berkomitmen mendorong komersialisasi kekayaan intelektual atas produk-produk Indonesia yang berkualitas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tidak hanya berhenti di laboratorium, melainkan turut berdampak bagi perekonomian nasional. Prasetyo menuturkan pada audiensi tersebut, BRIN akan menampilkan berbagai hasil riset strategis dan teknologi unggulan karya anak bangsa yang diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional. Dia mengatakan hasil riset yang ditampilkan menegaskan dukungan pemerintah pada penguatan riset dan inovasi sebagai fondasi kemandirian bangsa.
0: Demikian Sonora Update.
1: Ya, kami juga lengkapi dengan informasi lalu lintas dari Jalan Protokol Jakarta, kali ini dari MH Tamrin ya. Lia Musfiroh kembali akan menyampaikan laporannya.
2: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda akan padat di setiap lampu pengatur lalu lintas, baik itu perempatan Sarina maupun juga perempatan Kebon Siri, dan menjelang Patung Kuda, antrean lampu pengatur lalu lintas saja. Selepasnya ke Jalan Medan Merdeka Selatan ramai lancar kembali. Cuaca cerah, Lia Musfiroh melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, Lia, terima kasih. Nah, terkait informasi gempa bumi yang terjadi pada pukul 3.42 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sahabat Sonora, pusat gempa berada di darat 17 km barat daya kota Bogor, dan pusat gempa berada pada kedalaman 10 km dirasakan ini ke beberapa wilayah, diantaranya Pamijahan, Kabupaten Bogor, Lewiliang, Ciomas, Cigombong, Cijeruk, Cicurug, sampai ke Sukabumi, Cipanas, dan juga beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Magnitudonya 3,5 ya, seperti informasi yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wow.